0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada terjadi, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal seperti itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga
8: Bu. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitik beratkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, di suasana yang sangat-sangat cerah saat ini untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka. Berdengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan lagu-lagu pop Indonesia akan kembali kami coba sajikan untuk menemani Anda beraktivitas di awal hari Senin Anda ya.

pendengar ya, seperti yang kita ketahui kalau babak penyisihan ataupun babak grup Piala Dunia 2026 itu sudah resmi berakhir teman-teman ya. 12 grup itu sudah mengirimkan wakilnya, masing-masing terdiri dari 2 ataupun 3 negara yang lolos dari satu grup itu melalui peringkat 3 terbaik. Seperti tadi malam kita sudah mengikuti babak 32 besar ya, antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Nah, dari 12 grup di Piala Dunia pendengar terdapat 9 wakil Asia. Namun sayangnya, dari 9 negara tersebut hanya Jepang dan Australia yang berhasil melaju ke fase gugur. Sementara untuk 7 negara lainnya harus pulang lebih cepat. Nah, pendengar, kita coba rekap ya perjalanan wakil-wakil Piala Dunia dari Asia ya. Jepang, pendengar, Jepang ini berhasil lolos ke fase berikutnya setelah mengemas 5 poin. Jepang mencatatkan 1 kali kemenangan dan 2 kali imbang. Jepang mencetak 7 gol dan kebobolan 3 gol. Kemudian Australia. Australia juga menjadi wakil Asia yang lolos ke babak 32 besar. Australia mencatatkan 1 kemenangan, 1 imbang dan 1 kalah. Total 4 poin dengan catatan mencetak 2 gol dan kebobolan 2 gol. Selanjutnya adalah Korea Selatan. Son Heung-min dan kolega itu gagal melaju ke 32 besar setelah hanya mampu meraih 3 poin hasil dari 1 kemenangan dan 2 kali kalah. Korea Selatan mencatatkan 2 kali menjebol gawang lawan dan 3 kali kebobolan. Kemudian ada Iran, mendengar. Iran menjadi salah satu wakil Asia yang tak terkalahkan sebenarnya ya di Piala Dunia 2026. Tapi Iran juga tetap tidak lolos ke babak berikutnya. Iran mengumpulkan 3 poin hasil dari 3 kali imbang. Iran sendiri mencetak 3 gol dan juga kebobolan 3 gol di akhir babak grup, sehingga goal difference mereka itu 0 teman-teman ya. Selanjutnya ada Arab Saudi. Arab Saudi gagal melaju ke babak berikutnya setelah hanya mencatatkan 1 poin hasil dari 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Arab Saudi hanya mencetak 1 gol sementara harus rela kebobolan 5 gol. Qatar, nah, sang juara Asia 2 kali berturut-turut ini gagal melaju ke fase 32 besar setelah hanya mengumpulkan 1 poin saja. Qatar mencatatkan 1 kali imbang dan 2 kali kalah dengan 2 kali mencetak gol dan kebobolan 8 gol. Ada Jordania, pendengar, di wakil Asia berikutnya. Negara debutan ini gagal lolos setelah menelan 3 kali kekalahan. Jordania mencetak 3 gol dan kebobolan 8 gol dari lawan-lawannya. Kemudian ada Uzbekistan. Di Piala Dunia 2026 kali ini, Uzbekistan gagal lolos ke fase gugur setelah menelan 3 kekalahan. Uzbekistan hanya mampu mencetak 2 gol dengan 11 kali kebobolan. Selanjutnya ada Irak. Setelah penantian panjang semenjak tahun 1986, pendengar, Irak akhirnya kembali lolos ke Piala Dunia 2026. Sayangnya, Irak gagal membuat sejarah dengan melaju jauh di turnamen ini. Irak menelan 3 kali kekalahan dengan hanya mencetak 1 gol dan harus kebobolan 12 gol di akhir babak grup, pendengar.

Pukul 7.57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini.

Ya, pendengar, mohon maaf lagu dari Peter Pan dengan Di Atas Normal. Tidak dapat kami tuntaskan keruan dengan Anda saat ini tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro
2: 1. 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dan senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda di Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, kalau ngomongin soal pendidikan merupakan hak setiap anak dan juga menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa. Dan di kenyataannya pendengar, masih ada anak-anak Indonesia yang belum memperoleh kesempatan belajar secara optimal karena berbagai keterbatasan, mulai dari kondisi ekonomi, lingkungan sosial, sampai akses terhadap layanan pendidikan. Nah, sebagai salah satu upaya menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat. Nah, program ini juga diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas lagi bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, agar bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas, pembinaan karakter, serta bekal keterampilan untuk masa depan. Nah, lalu bagaimana sih pendengar konsep Sekolah Rakyat ini dijalankan, dan siapa aja yang menjadi sasarannya, dan apa yang membedakannya dengan sekolah pada umum, dan bagaimana implementasi di Kota Bengkulu? Dan semua ini akan kita bahas dalam tema Sekolah Rakyat Harapan Baru Mewujudkan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas. Dan telah hadir bersama kami pendengar di studio Ibu Yuliar Mahyeni, MPD Kepala SRMA 6 Kota Bengkulu, dan juga nanti juga akan bergabung bersama kami Ibu Afrienita SPT ME, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Alhamdulillah baik, sehat ya Ibu. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 0811 7307 079, atau di 0736 7321 995. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi soal Sekolah Rakyat bersama Ibu Afrienita juga nanti, mungkin kalau ngomongin Sekolah Rakyat dengan Ibu Yuliarma sebagai Kepala SRMA 6 Kota Bengkulu, nah gimana sih Ibu memaknai hadirnya Sekolah Rakyat ini sebagai sebuah harapan baru bagi dunia pendidikan, Ibu? Boleh.
3: Baik, Sekolah Rakyat ini merupakan sekolah yang didirikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Itu diawali oleh filosofinya, itu dia melihat ada anak-anak Indonesia itu yang belum bisa menikmati pendidikan seperti itu. Nah, jadi dari situ Pak Presiden kita menginginkan bahwa setiap anak itu harus menikmati pendidikan, namanya pendidikan, tanpa walaupun dengan keterbatasan apapun, gitu kan. Nah, jadi dia dirikanlah Sekolah Rakyat ini karena juga sesuai dengan amanat undang-undang bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan, gitu kan, pendidikan yang layak. Nah, untuk itu di sini pemerintah, terutama pemerintah melalui yang diinikan ke Kementerian Sosial, bahwa untuk itu didirikanlah yang namanya Sekolah Rakyat. Di mana sasaran Sekolah Rakyat ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera. Dalam hal ini adalah keluarga dari, yang diutamakan itu adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Gitu. Di mana datanya nanti itu bisa diperoleh melalui data DTSN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
2: Nah, untuk gambaran angkatan pertama peserta didik angkatan pertama di SRMA 6 ini, Ibu, berasal dari latar belakang yang seperti apa, Ibu?
3: Latar belakangnya tadi, syarat, bukan syarat ya, ya, syarat utama untuk masuk Sekolah Rakyat itu adalah keluarga dari desil 1 dan desil 2, keluarga prasejahtera. Ya, latar belakang mereka ya dari anak-anak yang orang tuanya memang bisa dikatakan dalam hal ini belum mampu atau kurang mampu.
2: Nah, Kalau misalnya sekarang di angkatan pertama itu siswanya ada berapa, Ibu? Kalau boleh tahu.
3: Untuk sekarang siswa kita karena baru angkatan pertama, jadi di tahun 2025, angkatan pertama itu kan di tahun 2025, anak-anak kita itu berasal dari Kota Bengkulu. Dengan jumlah itu sekarang 92 siswa. Untuk namun untuk tahun ini penjangkauannya seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu kecuali Kaur. Karena Kaur dia juga punya sekolah rakyat tersendiri.
2: Untuk di tahun ini juga mekanismenya seperti apa, Bu, untuk penerimaan siswa sekolah rakyat ini?
3: Untuk tahun ini mekanismenya sama dengan tahun lalu, yaitu siswanya diperoleh dari hasil penjangkauan, penjangkauan data yang melalui data DTSEN yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, nanti dari data tersebut dilihat dijangkau anak-anak yang memang masih usia sekolah. Penjangkauannya itu nanti dilakukan oleh tim pendamping PKH, kemudian Dinas Sosial Provinsi pada tahun ini berdasarkan data DTSEN yang ada tadi. Jadi perekrutannya itu sifatnya door to door.
2: Kayak jemput bola gitu ya, Bu?
3: Dari rumah ke rumah berdasarkan DTSEN yang ada tadi itu.
2: Kayak jadi seperti itu. Berarti emang pendataan dan seleksi juga dilakukan pemerintah itu benar-benar tepat sasaran juga ya, Ibu?
3: Betul ya, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Pak Menteri itu menyampaikan jangan sampai yang sekolah rakyat itu tidak tepat sasaran. Jadi supaya tetap tepat sasaran, kita harus berdasarkan data yang ada.
2: Nah, karena kan juga di tahun 2025 juga tadi Ibu sudah jelaskan kalau misalnya penerimaan siswa angkatan pertama. Nah, tantangan awal yang paling terlihat dari mereka apa, Ibu? Kalau boleh tahu.
3: Tantangan pertama pembiasaan karakternya barangkali ya. Karena kita tahu anak-anak ini adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera yang background mereka itu luar biasa heterogennya. Dan juga anak-anak kita ini kan SR ini adalah sekolah boarding, sekolah di asrama. Jadi anak-anak yang mau sekolah ini kan adalah anak yang mau disekolahkan karena keadaan seperti itu. Karena mereka paham dengan keadaan orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan, mereka mau di boarding. Dengan background yang lumayan heterogen, kita kesulitannya sih di awal itu pembiasaan karakter. Jadi karena mereka ini boarding, kunci sekolah boarding itu kan di berhasil tidaknya di karakter. Nah, pendidikan karakternya itu kita mulai dari rutinitas pembiasaan. Mulai dari bangun pagi, ya tahulah anak-anak zaman sekarang. Jangankan mereka, anak-anak kita aja kadang bangun itu jam 10 baru bangun, seperti itu. Karena semenjak di sekolah rakyat, kita membiasakan mereka untuk rutinitas bangun pagi, untuk kemudian melaksanakan ibadah berjamaah, seperti itu. Kemudian tanggung jawab terhadap apa yang mereka tempati, ya berarti ketika mereka berada di asrama, mereka harus bertanggung jawab untuk membersihkannya, membereskannya. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang seperti itu yang sulit untuk di awal itu yang merupakan apa ya, tantangan sih bagi kita. Nah, namun dengan pembiasaan awalnya pemaksaan, ya
2: lama-lama
3: alhamdulillah sekarang sudah menjadi sebuah pembiasaan.
2: Dan kalau misalnya siswanya sendiri, Ibu, kalau misalnya cewek dan cowok itu berapa, Bu, di angkatan pertama itu? Apakah lebih dominasi cewek atau mungkin cowoknya yang lebih mendominasi?
3: Hampir balance lah kalau untuk jumlah siswanya. Untuk di tahun angkatan pertama itu jumlah siswa kita ada yang putri itu 47 orang, putranya ada 45 orang.
2: Jadi seimbang ya. Dan hadirnya sekolah rakyat ini juga bukan cuma membuka akses pendidikan aja, tapi juga memberikan harapan juga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan juga meraih cita-cita. Nah, mungkin masih banyak, Ibu, masyarakat yang bertanya apa yang membedakan sekolah rakyat ini dengan sekolah menengah pada umumnya, selain tadi boarding school juga tadi.
3: Yang jelas perbedaan yang pertamanya betul, sekolah kita adalah sekolah asrama. Artinya keseharian mereka itu full di asrama itu. Kalau sekolah umum sifatnya kan pergi pagi pulang sore. Kalau kita datang di tahun ajaran, pulangnya nanti pada saat hari libur nasional ataupun hari seperti sekarang lagi libur kenaikan kelas itu, itu liburnya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, karena kita di boarding, maka pembelajaran kita itu ada pembelajaran akademik, pembelajaran di kelas seperti sekolah pada umumnya, di mana kurikulum yang digunakan juga tetap mengacu pada kurikulum nasional, dalam hal ini kurikulum merdeka. Dan tambahan kita ada yang namanya pembelajaran karakter. Pembelajaran karakter itu dilaksanakan setiap hari sih pada dasarnya, mulai dari pagi sampai mereka tidur lagi gitu. Dan di malam hari kita ada yang namanya pembelajaran psikososial, di mana itu diisi oleh wali asuh, wali asrama yang ada di sekolah rakyat itu sendiri.
2: Berarti memang sistem pembelajarannya itu sama seperti biasa, tapi memang aktivitasnya juga dimulai dari beribadah, kemudian juga seperti sekolah pada umumnya, Ibu. Nah, tadi juga soal penerimaan murid baru. Nah, ini tadi kan Ibu juga berdasarkan data Desil 1 dan 2 DTSEN itu sendiri. Nah, kapan penerimaan murid baru ini, Ibu?
3: Untuk siswa baru tahun ini kita udah selesai.
2: Oh, jadi, sudah selesai.
3: Ya, kita istilahnya itu kita tidak ada yang namanya pendaftaran. Kalau sekolah umum kan ada pendaftaran yang kemarin sudah berlangsung SPMB. SPMB. Di kita itu namanya penjangkauan. Seperti yang kita saya sampaikan tadi, bahwa penjangkauan ini sifatnya door to door, dari dari rumah ke rumah, berdasarkan DTSN yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana jangkauannya atau sasarannya itu adalah siswa desil 1 dan siswa desil 2. Dan untuk tahun ini pun siswa kita sudah penetapan, sudah pleno istilahnya itu. Jadi kita itu ada, kalau sudah dijangkau melalui pendamping di wilayah masing-masing, pendamping PKH dalam hal ini, itu nanti akan dipleno. Dan untuk tahun ini itu antusias masyarakat untuk masuk di sekolah rakyat itu alhamdulillah luar biasa itu. Untuk SMA itu sendiri, kalau saya tidak salah, pendaftarnya itu ada sekitar siswa yang berminat untuk di SR itu ada sekitar 300 orang.
2: Banyak.
3: Kuota kita hanya 90 orang. Ya. Untuk SMP pun juga sama, dan kuota kita juga 90 orang. Dan SD pun juga kita sudah ada siswa-siswinya. Nah, untuk SD kita yang tahun ini memang belum mencapai kuota. SD itu kita baru tahun ini baru terjangkau itu 50 siswa. Dan sisanya karena kuota kita itu 90, artinya selisihnya itu dialihkan ke kuota siswa SMA tadi.
2: Tuh. Nah, apa namanya, kayak tadi kan juga berdasarkan data kan, Ibu, sekolah rakyat ini. Nah, ada gak sih, Bu, orang, maksudnya kayak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ikut sekolah rakyat dari berdasarkan data itu sendiri?
3: Jadi ada saja. Jadi di awal itu sih sebenarnya yang tahun pertama gitu. Wajar kalau saya bilang kalau di tahun pertama masyarakat belum mendapatkan gambarannya seperti apa itu kan. Apa sih sekolah rakyat? Seperti apa sekolahnya nanti seperti itu. Tapi untuk di tahun kedua ini ada, memang masih ada, tapi yang jelas pada saat penjangkauan itu memang kita ada semacam fakta integritas menanyakan kesediaan anak dan orang tuanya tadi. Jika mereka memang tidak bersedia, tidak jadi masalah, tidak kita paksakan juga gitu.
2: Baik, dan pendengar sudah hadir bersama kami Ibu Afriyenita SPT ME, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini, Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Tadi juga udah banyak ngobrol sama Ibu Yuliarma mengenai sekolah rakyat ini. Mungkin boleh langsung ke Ibu Afriyenita ini, Bu. Nah, program sekolah rakyat ini kan memang menjadi salah satu program yang cukup banyak diperbincangkan masyarakat. Nah, sebenarnya persoalan pendidikan ini, Ibu, apa sih yang ingin dijawab melalui hadirnya program ini, Bu?
4: Yang pertama, kita tahu pasti bahwasanya pemerintah atau negara ingin hadir untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia ini. karena yang diutamakan itu adalah anak-anak yang putus sekolah. Hmm. Bagaimana anak-anak yang diputus sekolah ini bisa kembali bersekolah? Karena memang anak-anak di umur sekolah itu harus kembali ke sekolah karena untuk merajut masa depan mereka. Hmm. Jadi lewat sekolah rakyat ini, saya selaku Kepala Dinas Sosial sangat mengapresiasi langkah Presiden RI. Kenapa? Karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kita ketahui bahwasanya banyak sekali orang yang putus, rentan putus sekolah, yang berasal dari anak yatim, terus kenakalan remaja, korban ABH, korban bullying, itu rentan putus sekolah. Nah, disinilah SR hadir untuk anak-anak itu. Mungkin demikian.
2: Kemudian Ibu, tadi juga sudah banyak dijelaskan Ibu, kalau misalnya siswa-siswa di sekolah rakyat ini juga melalui pendataan desil 1 dan desil 2. Nah, gimana sih Bu proses pendataan itu dan seleksi juga dilakukan agar program ini benar-benar tepat sasaran kalau melalui dinas sosial sendiri, bagaimana Ibu?
4: Sebenarnya pendataan itu dimulai dari memang kalau tahun yang lalu itu dibuka lewat pendamping PKH yang ada, karena kan pendamping PKH yang turun langsung ke lapangan, yang tahu langsung siapa-siapa aja sasaran kita, tentunya pada desil 1, desil 2. Selain itu juga tahun ini ada kebijakan yang lebih dari Kemensos, yang turun itu bukan hanya pendamping PKH, tapi kawan-kawan pekerja sosial yang merupakan P3K dari Kemensos juga ikut andil dalam menjaring. Kenapa? Karena pekerja sosial ini kan mendampingi berbagai macam lini yang ada di bawah ini. Ada pendampingan anak, ada pendampingan disabilitas, ada pendampingan lansia dan lain. Nah, pekerja sosial ini juga melihat anak-anak yang korban ABH. Nah, anak-anak ABH ini juga menjadi prioritas untuk masuk di sekolah rakyat. Selain itu juga TKSK juga berperan. TKSK yang ada di kita 9 kecamatan yang merupakan juga ujung tombak dari Kemensos itu juga turut andil melakukan penjaringan. Jadi memang penjaringan itu atau penjangkauan selain dilakukan oleh teman-teman TKSK, teman-teman pekerja sosial, PKH, itu yang melakukan penjaringan, yang tahu persis keadaan di lapangan.
2: Baik, berarti seperti itu ya Ibu, banyak orang yang ikut bergabung melakukan pendataan terkait sekolah rakyat ini. Nah, kenapa sih Ibu pemerintah itu memilih konsep sekolah berasrama dalam program sekolah rakyat ini, Bu?
4: Karena kan kita ketahui bahwasanya orang-orang yang rentan putus sekolah ini, Bu, memang berasal dari ekonomi yang sangat lemah. Nah, jangankan untuk sekolah, untuk makan aja mereka susah. Maka pemerintah memberi fasilitas asrama ini pasti ingin memotong beberapa kos. Salah satunya makan minum anaknya ditanggung oleh negara. Tidak ada lagi biaya transportasi bagi anak untuk ke sekolah. Terus tempat tinggal yang layak untuk anak itu sendiri. Mungkin itu salah satu yang menjadi bahan. Selain itu juga kan kita ingin mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tentunya ketika di asrama kan mereka punya role sendiri. Asrama punya role sendiri, sekolah rakyat punya role sendiri tentang kedisiplinan,
2: pembinaan karakter.
4: Iya, pembentukan karakter dari anak itu sendiri. Walaupun pembentukan karakter itu idealnya dari di bawah umur 7 tahun. Namun kita berharap anak-anak yang ingin maju tadi pasti akan mengikuti aturan yang ada, kedisiplinan yang ada di sekolah rakyat tersebut.
2: Ya, berarti melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah rakyat itu, Ibu. Nah, kembali ke Ibu Yuliarman, Ibu. Tadi juga sudah banyak dijelaskan sama Ibu Afrianita. Nah, terkait pembinaan karakter ini, bagaimana pembinaan karakter ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para siswa di sekolah rakyat, Ibu?
3: Baik, untuk pembinaan karakter seperti kita sampaikan tadi itu dimulai dari pembiasaan. Kita ada yang namanya pembinaan karakter, itu ada yang sifatnya daily activity, artinya kegiatan keseharian mulai dari pagi sampai mereka tidur kembali. Kemudian ada juga yang sifatnya terschedule atau terjadwal seperti itu. Kalau yang sifatnya daily activity itu wajib diikuti oleh semua siswa. Cuman kalau yang karakter, pembinaan karakter yang sifatnya terschedule itu disesuaikan, disesuaikan dengan dalam hal ini peningkatan minat bakat siswa, itu disesuaikan dengan minat bakat yang mereka miliki masing-masing seperti itu. Jadi untuk di sekolah rakyat itu memang inputnya itu adalah anak-anak yang tidak mampu. Namun saya sampaikan ke anak-anak untuk 3 tahun ke depan, nak, gaung kita itu bukan lagi yang tidak mampunya, tetapi yang gaung yang kita gemakan itu adalah prestasi dari anak-anak di sekolah rakyat itu sendiri.
4: Berarti memang siswa juga dibekali dengan keterampilan atau life skill ya Ibu. Betul. Sebagai bekal setelah lulus nanti. Nah, Ibu Afrinita juga tadi sudah menjelaskan bahwa ini sekolah berasrama, kemudian juga memotong kos-kos terkait siswa. Jadi dihadirkanlah sekolah rakyat ini juga agar pendidikan dan kebutuhan hidup siswa selama bersekolah ini juga ditanggung pemerintah ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu koordinasi antara dinas sosial, pemerintah daerah dan juga pihak sekolah agar program ini berjalan dengan sesuai harapan Ibu?
5: Tentunya kita membangun koordinasi selalu Bapak Ibu ya, dan juga kita ketahui juga teman-teman dari kementerian juga tidak meninggalkan kita. Kita selalu diajak dalam mereka menyampaikan hal-hal yang urgenitas juga, seperti kayak kemarin itu mereka menyampaikan bahwasanya ini ada 270 masing-masing SR yang dibangun harus menempatkan siswanya. Nah, mereka mengajak kita diskusi. Nah, kebetulan di SD itu kan tidak terpenuhi, mungkin karena anak-anaknya masih kecil, orang tua masih enggan melepas anak-anaknya, sehingga kita tanyakan sisa dari kuota yang tidak terpenuhi dari SD ini memungkinkan tidak diisi oleh tingkatan berikutnya. Nah, ternyata memungkinkan. Nah, itulah yang kita diskusikan bersama kembali, baik kota, provinsi, yuk kita ambil tingkat mana nih untuk mengisi kuota kekurangan ini. Nah, saya yakin juga kami pun demikian, selalu berkoordinasi dengan pihak SR terkait anak-anak yang ada di kewilayahan kami. Karena kan kami juga memantau ini, apalagi yang ada kes-kes khusus, bagaimana mereka tinggal di sana, terus apakah mereka happy. Kebetulan memang kemarin kita ada menyelamatkan satu orang anak yang kebetulan, mohon maaf, orang tuanya disabilitas mental kedua-duanya, dan anak ini putus sekolah. Nah, ini yang kami kawal, bagaimana mereka bisa masuk. Dan waktu itu anak itu dipekerjakan di suatu rumah tangga, masih SD, dan orang tuanya karena disabilitas mental tadi kan tidak begitu memahami apa yang terjadi kan. Kami melakukan pendampingan, anak itu kami ambil, kami titipkan ke Sentra Dharma Guna sampai proses sekolah berjalan. Artinya apa? Ini koordinasi sebelum masuk aja kita sudah koordinasi, apalagi sudah masuk. Nah, ketika saya datang ke Sentra Dharma Guna juga saya selalu memantau perkembangan anak ini seperti apa. Anaknya namanya Jihan. Bagaimana dengan Jihan? Kata saya, apakah dia excited tinggal di sini? Alhamdulillah Bu, dia senang. Kan? Nah, itu artinya memang segala sesuatunya itu kan pentingnya dijalin komunikasi. Dan kami juga dengan pihak SR, kepala sekolah, dinas provinsi selalu berkoordinasi dengan baik tentang anak-anak kami yang ada di sana. Karena kami ingin anak-anak yang sudah masuk itu benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada untuk masa depan mereka.
4: Jadi memang berbagai pihak juga ikut
2: berkontribusi ya Ibu terkait sekolah rakyat ini. Karena memang kalau dilihat konsepnya, sekolah rakyat ini juga nggak hanya berorientasi pada nilai akademik juga, tapi juga membangun karakter dan juga kedisiplinan, kemandirian dan juga keterampilan hidup para siswanya. Nah, kembali ke Ibu Yuliarma, Ibu. Nah, bagaimana Ibu sekolah rakyat ini juga bisa membangun kembali percaya diri siswa yang mungkin sebelumnya mengalami keterbatasan dan juga mengakses pendidikan? Karena Ibu Ibu Afrinita juga menjelaskan tadi kalau ada siswa Jihan tadi juga ibu dan bapaknya juga disabilitas mental. Nah, bagaimana Ibu terkait membangun kembali rasa percaya diri ini?
3: Jadi untuk membangun rasa percaya diri mereka itu, yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita memberikan edukasi kepada anak-anak tersebut. Itulah yang terkadang kita jadwalkan, schedulekan kegiatannya itu di malam hari setelah pelaksanaan sholat isya, itu untuk menumbuhkannya. Kemudian yang kedua itu kita setiap anak itu kita mapping. Jadi kita mapping bakat minat kalian di mana gitu. Jadi kami sampaikan, ayo nak tunjukkan bakat kalian. Insya Allah pihak sekolah itu akan selalu support seperti itu. Nah, itu kan untuk ketika dengan mereka mengikuti event-event itu, kami sengaja untuk menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri mereka itu sendiri. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang kami sampaikan kepada anak-anak, yang kami salurkan ke anak-anak, bahwa kita di sini semuanya adalah sama. Saya bilang kan, kita di sini adalah sama, tunjukkan potensi diri kalian, dan alhamdulillah anak-anak kita yang sudah satu tahun berjalan ini semuanya sudah memiliki rasa percaya diri yang saya bilang luar biasa. Kami bilang ini izin Ibu, anak kita kemarin itu di Lampung udah dapat piala presiden.
2: Wow, gitu. Keren banget.
3: Ya, dalam hal ini cabangnya cabang karate gitu kan. Jadi dan juga anak kita juga Bu ada yang lolos paskibra tingkat kota gitu kan. Nah, jadi mereka, dengan mereka sudah berani tampil gitu kan, secara tidak langsung bahwa mereka kepercayaan diri mereka itu sudah ada gitu. Mereka memiliki, memang selalu kami sampaikan, nah kita itu sama aja dengan yang lain, tidak ada perbedaannya, kita sama-sama makan nasi gitu kan. Justru saya bilang kalian itu lebih bagus mau sekolah di sini. Kenapa saya bilang anak-anak muda seusia kalian itu hobinya apa? Saya bilang hobinya nongkrong. Dengan kalian ada di asrama, dengan kalian ada di sekolah rakyat, itu tingkat nongkrong kalian itu bisa kita minimalisir. Artinya kalian melakukan hal-hal yang bersifatnya positif. Ya, namanya juga malam mingguan kan, bilang kan, malam mingguan kita isi dengan biasanya menonton film, film yang sifatnya bernuansa pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami terapkan, kami implementasikan kepada anak-anak sekalian, anak-anak di SR, terutama dalam hal penumbuhan rasa percaya diri dan motivasi tadi. Dan juga berkaitan dengan koordinasi seperti tadi yang sudah disampaikan, terus terang kami sangat terbantu sekali di awal itu, terutama di Dinas Sosial Kota Ibu. Kita itu kesulitan di awal itu masalah BPJS siswa.
2: Iya, ya. Bagaimana Ibu terkait itu?
3: Jadi di awal itu kan BPJS anak ini kan masih di wilayahnya masing-masing ya Bu. Jadi kami koordinasi dengan Dinas Sosial Kota, dalam hal ini kami tanyakan. Kami ini terbentur kalau seandainya mau bawa anak ke puskesmas terdekat, masalahnya kartu BPJS mereka tadi di wilayah masing-masing. Nah, jadi dari Dinas Sosial Kota itu memberikan arahan, mereka menghubungi pihak BPJS. Dan alhamdulillah bukan kami yang mendatangi pihak BPJS, justru pihak BPJS ya datang ke sekolah memfasilitasi untuk perpindahan kartu kesehatan mereka tadi. Jadi alhamdulillah hal seperti itu sangat membantu sekali bagi kami itu. Jadi itu hal-hal yang sifatnya koordinasi ya, bagi kami itu sangat sangat membantu dan sangat meringankan gitu, meringankan pekerjaan kami di sekolah rakyat.
2: Berarti memang sekolah rakyat ini juga kontribusi semua orangnya juga begitu sangat peduli kepada mereka adik-adik di sekolah rakyat ini. Nah, kembali ke Ibu Afrianita, Ibu, indikator keberhasilan seperti apa yang diharapkan pemerintah dari program sekolah rakyat ini selain meningkatkan angka partisipasi sekolah, Ibu?
5: Salah satu indikatornya pertama, yang paling pertama, ketika itu siswanya masuk 100, maka outnya juga 100, kayak gitu kan. Karena jangan sampai ada anak-anak yang sudah kita masukkan justru keluar, kayak gitu, belum di masanya keluar, kayak gitu. Nah, itu yang harus kami jamin dulu, artinya itu yang kami kawal dulu, jangan sampai ada yang mundur, terus keluar, kayak gitu kan. Itu yang kami kawal di awal-awal, di awal-awal proses pembelajaran awalnya, karena memang kan adaptasi ini kan agak berat kan. Dari mereka yang polanya belum teratur, ketika masuk SR pasti teratur kan. Nah, itu apa namanya, disiplin yang mereka beradaptasi. Namun di awal ini kami menyampaikan bahwa kalian tuh keren. Itu namanya sekolah boarding. Nah, itu salah satu motivasi yang kami sampaikan. Banyak anak-anak anak-anak itu pengen boarding tapi gak sanggup biayanya. Iya, nah, di SR ini salah satunya boarding school, kami bilang, yang dibiayai oleh negara. Nah, indikatornya itu berapa innya, masuknya, outputnya harus segitu. Itu harapan kami. Itu salah satu indikator keberhasilan, selain kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak itu, baik karakter, kedisiplinan. Karena kemarin kami memantau bersama Pak Sekda Provinsi Bengkulu, cross-check aktivitas anak-anak yang tahun kemarin itu sudah jauh berubah. Yang dulunya kecil, mungil, nah baru menjelang setahun ini mereka lebih bersemangat, lebih bersinar. Kami lihat seperti itu. Artinya apa? Apa-apa yang mereka butuhkan kan terpenuhi di SR ini kan, dari asupan gizi, keteraturan tidur, dan lain-lainnya. Mungkin itu
2: karena mereka memang dari bangun pagi sampai malam juga diatur ya, Ibu, di apa namanya, kegiatannya juga di banyak dilakukan di sekolah rakyat itu. Dan juga tadi Ibu Yuliarma juga berbicara soal ada kegiatan di malam minggu seperti mereka nonton bersama, dan juga ada juga yang sudah menang lomba, karena memang mereka tingkat percaya dirinya juga selama bersekolah juga sudah kebangun ya, Ibu. Dan pendengar tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa, dan usai jeda berikut ini juga kita masih akan membahas tantangan pelaksanaan sekolah rakyat dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung program ini, dan hingga harapan besar agar sekolah rakyat ini benar-benar mampu mewujudkan pendidikan yang merata dan juga berkualitas. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa, pendengar di Bengkulu menyapa. Dan hari ini juga kita masih membahas tema Sekolah Rakyat Harapan Baru Mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dan masih bersama Ibu Afrianita dan Ibu Yuliarma. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 7307 0779, atau di 0736732195, atau juga boleh langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah, mungkin kita juga melanjutkan obrolan lagi, Ibu, terkait sekolah rakyat ini. Nah, ke Ibu Yuliarma dulu mungkin. Ibu, sebagai sekolah yang baru berjalan, tadi Ibu juga sempat menyebutkan tantangan terbesarnya kepada anak-anak yang mungkin masih membiasakan diri di sekolah rakyat ini. Nah, kalau saat ini tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah rakyat, Ibu?
3: Kalau untuk saat ini, alhamdulillah tantangannya itu sudah terminimalisir gitu ya, karena dari pembiasaan-pembiasaan tadi ya. Namun yang namanya anak-anak gitu kan, ya sekitar 10% itu mungkin masih ada yang perlu, cuman tidak apa-apa. Jadi kami sampaikan ke kawan-kawan kami yang ada di sekolah rakyat, itulah gunanya kita hadir. Kita hadir di sekolah rakyat untuk membimbing, memberikan pendidikan kepada anak-anak, sehingga pada dasarnya nanti setelah 3 tahun mereka keluar dari keberhasilan mereka itu, saya bilang itu bukan ketika mereka ada di SR. Keberhasilan mereka itu ketika mereka sudah ada di sekolah, di luar sekolah rakyat. Seperti sekarang saya bilang kan, anak-anak sedang libur. Nah, kita itu ada yang namanya si pemantauan melalui buku selama libur, dan juga nanti kita ada home visit. Di situ kita akan melihat dan menanyakan langsung kepada orang tuanya, sudah berhasil belum proses pendidikan, proses pembelajaran yang kami berikan selama hampir kurang lebih 1 tahun ini. Sudah mereka terapkan belum? Itu. Dan alhamdulillah rata-rata saya lihat postingan dari kawan-kawan itu ketika orang tua. Jadi kita juga bersinergi dengan orang tuanya, tolong infokan kegiatan anak-anaknya, tolong dipantau anak-anaknya seperti apa. Dan sudah ada itu siswa kita itu yang kebiasaan yang mereka lakukan itu di SR itu mereka bawa ke rumah. Pembiasaan-pembiasaan positif, dan juga orang tua sudah menyampaikan yang biasanya selama ini anak-anak kami ini jangankan mau bangun pagi, sudah dibangunkan saja kadang masih sulit gitu kan. Dan sekarang mereka sudah terbiasa karena melakukan hal-hal positif tersebut. Jadi itu
2: kan kalau di rumah mungkin ngerasanya nyaman, tidurnya juga jadi molor. Tapi karena sudah bersekolah di sekolah rakyat, juga mereka udah lebih disiplin ya, Ibu. Nah, kalau ke Ibu Afrianita, Ibu, bagaimana pemerintah ini memastikan agar kualitas pendidikan di sekolah rakyat ini sama dengan sekolah biasanya, Ibu?
4: Oh, dari Kementerian Sosial itu sudah memastikan sama, karena seperti ini saat ini transisi ya kan, ada transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Nah, itu kan kita nih butuh guru-guru ya. Maka kemarin waktu di Jakarta disampaikan dalam rekrutmen guru-guru itu, gunakan guru-guru P3K yang ada di daerahnya, sehingga kan memang ini kita menggunakan guru-guru yang sudah ada. Dan mereka juga sudah punya kurikulum sendiri ya, di sekolahnya tentunya pasti sama. Karena saya lihat juga di bidang pendidikan agama saja, yang masuk ke SR itu kan bukan muslim saja, tapi non-muslim. Dan itu ada pengajar untuk sekolah non-muslimnya. Artinya sama dengan sekolah-sekolah lain. Bahkan ya mungkin, mohon maaf, di SD negeri atau SMA atau SMP negeri, ketika itu sekolahnya banyak mahasiswa siswa muslim, belum tentu ada pengajar non muslimnya. Di SR ini ada, disediakan untuk yang non muslim. Artinya memang negara ini sudah benar-benar memikirkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah itu, pasti sama bahkan lebih dibandingkan sekolah yang lain. Saya pikir demikian.
2: Ya, karena memang datangnya juga dari latar belakang yang berbeda juga, Ibu. Tapi di sekolah rakyat juga sudah difasilitasi terkait guru dan juga fasilitas lainnya. Nah, gimana sih, Bu, kalau dari sekolah rakyat sendiri, gimana sih, Bu, sekolah itu bantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama? Kayak anak SD kan juga sudah ada sekolah rakyatnya kan. Nah, mereka kan masih tergolong kecil sekali. Nah, gimana sih cara beradaptasi mereka di sekolah rakyat ini?
4: Dari data yang kami peroleh, untuk SD ini kan baru di tahun ini. Di tahun kemarin itu kan masih kosong. Dan itu juga kan diutamakan anak-anak putus sekolah. Artinya tidak juga anak yang umur 7 tahun yang masuk. Bahkan anak yang di bawah umur 12 tahun, mungkin dia putus sekolah di kelas 4 SD, maka di umur 10 tahun. Saya pikir mereka, ketika anak itu tidak terlalu kecil yang masuk ke SR ini, saya pikir ketika anak ini sudah agak besar juga kan, itu sudah kemandiriannya sudah ada gitu kan. Tinggal lagi kita harus menyampaikan rule-rule apa saja yang mereka harus lakukan. Nah, mungkin demikian.
2: Nah, kalau terkait tantangan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui program sekolah rakyat ini bagaimana, Ibu?
4: Nah, itu yang kami sekarang berkompetisi di seluruh Indonesia mengajukan sekolah rakyat, terutama di Kota Bengkulu kan belum dapat kuota nih untuk pembangunan sekolah rakyat, karena seprovinsi Bengkulu itu baru dua, yaitu Provinsi Bengkulu dan Kawur. Nah, berikutnya dalam pengajuan berikutnya ini Bengkulu Utara dan Mukomuko. Nah, Kota Bengkulu sendiri peminatnya sangat banyak, tapi kita belum dapat kuota. Karena kenapa? Karena mungkin di Provinsi Bengkulu ini sudah ada bangunan permanen. Nah, harapan kita kan kalau sekolah rakyat ini ada di Provinsi Bengkulu, ini kan untuk semua kabupaten kota yang ada masuk ke sini. Nah, untuk memperluas akses itu sendiri, pastinya kita harus punya sekolah sendiri kotanya, kayak gitu. Kita sudah ngajukan proposal lahan, dan juga kemarin sudah kita menyampaikan terkait anggaran berikutnya. Pemda kota itu siap, kami berdiskusi dengan Sekda Kota Bengkulu, itu siap menganggarkan. Namun karena ini terbatas, se-Indonesia rebutan ingin punya sekolah rakyat, jadi untuk kota sendiri belum dapat ACC, masih diperuntukkan dulu untuk Muko-Muko dan Bengkulu Utara gitu loh. Jadi kita masih ke provinsi, anak-anak yang ada di kota ini kita masukkan ke sekolah rakyat yang ada di Provinsi Bengkulu. Demikian.
2: Baik, berarti seperti itu ya, Ibu, terkait tantangannya juga. Nah, keberhasilan sekolah rakyat ini juga nggak hanya bergantung kepada sekolah atau pemerintah aja juga, tapi juga memerlukan dukungan semua pihak termasuk keluarga dan juga masyarakat agar anak-anak ini dapat mendapatkan akses pendidikan. Nah, kalau ngomongin peran keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di sekolah rakyat ini seperti apa, Ibu? Dari orang-orang tua siswa yang anaknya sekarang bersekolah di sekolah rakyat.
4: Sangat penting peran keluarga ini ya, terutama dukungan terhadap anak itu sendiri, mensupport. Karena anak ketika masuk ke apa namanya ke dunia baru itu kan mereka butuh adaptasi. Yang awalnya itu berbeda, sangat berbeda sekali kegiatan di rumah dan di SR. Nah, itulah peran orang tua, keluarga menguatkan. Jangan sampai dengan disiplin dan aktivitas-aktivitas yang selama ini tidak santai ya. Selama ini kan mereka santai nih di rumah misalnya kan. Ketika masuk SR kan mereka terjadwal tuh. Ada jadwal mereka yang harus mereka lalui tiap harinya. Nah, itu kan perbedaan yang sangat signifikan yang bisa membuat anak itu sendiri ada yang mampu, ada yang tidak. Nah, itulah peran keluarga, orang tua mengingatkan bahwasanya ketika anak itu udah mulai aduh capek di SR misalnya, ada keluhan demikian, pengen keluar. Nah, keluarga harus menguatkan. Jangan, nak, ini salah satu masa depan kalian untuk tetap di sini. Nah, itu peran keluarga sangat penting. Tapi ketika orang tuanya tidak mempertahankan anaknya ingin keluar, ya mau jadi apa? Di tempat yang bagus saja dia tidak bisa adaptasi, apalagi di luar. Anak ini mau jadi apa? Nah, kita selaku orang tua mari sama-sama kita tempatkan anak kita untuk yang terbaik. Saya yakin di SR adalah tempat terbaik untuk anak-anak kita ini. Jadi ketika anak mengeluh itu jangan didengarkan, terlalu didengarkan keluhannya, tapi dimotivasi untuk tetap semangat di SR itu untuk menyongsong masa depannya. Itu peran
5: harus
4: keluarga.
5: Didukung ya Ibu. Ya, harus jangan didukung. Kayak ngerasa anaknya kasihan di boarding school, jadi kayak akhirnya mengikuti kehendak anak, padahal harusnya orang tua juga mensupport anak dan juga mendorong mereka bahwa apa yang mereka kerjakan sekarang akan berbuah di masa depan. Nah, kalau ke Ibu Yuliarma sendiri, tadi kan Ibu Afrin itu juga sudah menjelaskan bahwa sangat penting peran keluarga ini. Nah, gimana sih Sekolah Rakyat ini tetap menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali siswa?
3: Jadi untuk sinergi dengan orang tua itu wajib. Jadi di awal kami sudah membuat semacam komitmen di awal ketika orang tua hadir mengantarkan anak-anaknya. Kami sampaikan sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah butuh mitra. Mitranya adalah salah satu adalah orang tua. Artinya ketika sekolah mengambil sebuah kebijakan itu tujuannya tentu saja positif bagi anak apa yang kami lakukan. Dan ketika ada sesuatu yang kira-kira terjadi miss gitu, kami sampaikan ke pihak orang tua untuk klarifikasi terlebih dahulu ke pihak sekolah, kita untuk menghindari yang namanya hal-hal yang tidak benar tadi, seperti itu. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting. Di awal itu kita butuh komitmennya. Betul yang dikatakan Ibu Kadis tadi, bahwa ketika misalkan keinginan anak-anak untuk keluar, misalkan mundur karena tidak terbiasa dengan habit yang ada di Sekolah Rakyat, jika pihak orang tua itu tidak mendukung, maka

0: Schedule-nya terkadang kita per 3 bulan sekali kita adakan yang namanya pertemuan antara orang tua dengan pihak sekolah untuk saling sama-sama, ayo kita sama-sama mendukung anak kita, mensupport anak kita, sehingga tujuan dari diadakannya sekolah rakyat itu bisa tercapai. Jadi seperti itu.
1: Di angkatan pertama apakah ada siswa yang memilih untuk mundur, Ibu?
0: Ada, terus terang ada, tapi kami dari awal sudah jadi seperti ini. Di awal ketika kami itu kan tantangannya luar biasa tuh, apalagi sekarang nih ada SD, SMP, SMA nanti. Oke. Jadi saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian, yang bakal mendidik anak-anak itu nanti adalah kita. Yang pertama, bebaskan dulu diri kita dari masalah. Artinya ketika hadir di sekolah, itu kita fokus kepada anak-anak. Yang namanya problem, setiap orang pasti ada problem. Namun kita harus, ketika sudah ada di sekolah rakyat, kita ini adalah dunia pendidikan, kita harus profesional. Agar kita fokus pada tujuan yang akan dicapai nantinya. Anak yang mundur itu ada, saya sampaikan. Namun seperti ini sifatnya, mundur itu bukan ketika mereka sekali berontak, pengen mundur itu kita langsung setuju, tidak. Artinya ada proses terlebih dahulu. Yang namanya anak-anak itu kan perlu diingatkan, terkadang perlu dirangkul. Nah, hal-hal seperti itu kita sudah lakukan. Paling tidak kita melakukan rangkulan atau proses pembimbingan ketika mereka pengen mundur karena alasannya kami tidak mau di asrama, seperti itu kan. Kita itu biasanya minimal 5 kali. Namun setelah 5 kali, dan tentu saja orang tua harus tahu gitu. Jadi ketika kita anaknya sudah di puncak, kita panggil orang tuanya, bagaimana ini. Dan itu pun biasanya kita masih beri waktu, beri waktu 3 hari untuk mereka berpikir, yakin mau mundur dari sini, seperti itu. Anak dan orang tuanya, saya sampaikan ke orang tuanya, tugas ibu hanya mengingatkan saja. Itu. Jadi kembali nanti lanjut atau tidaknya ke anak yang bersangkutan. Nah, itu ada di tahun ini itu sekitar semula kita itu ada, dari awal memang kita 94. Jadi secara SK itu kita di semula itu 100. Namun dari awal itu izin Bu ada 6 orang itu memang tidak sama sekali ke SR. Jadi memang mereka itu belum lagi maju,
1: udah mundur duluan.
0: Gitu kan. Jadi kita itu di awal memang sudah 94 siswa dan sekarang itu menjadi 92 orang. Tapi ya itu namanya proses seleksi alam sampai.
1: Tapi 92 juga udah banyak sekali. Betul. Untuk permulaan sekolah rakyat ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, satu pertanyaan dari pendengar yang nanya, Ibu, apakah lulusan sekolah rakyat ini memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja, katanya?
2: Kemana nih jawabnya? Oke, mungkin ya dari saya boleh ya. Pasti, bahkan yang saya dengar itu sudah ada wacananya bahwa misalnya di SMA ya, jika dia berminat untuk di pekerjaan, maka akan dicarikan saluran pekerjaannya. Jika dia berminat ke kuliah, maka itu akan difasilitasi juga. Artinya sama, kenapa tidak sama? Negara loh yang yang menciptakan sekolah rakyat ini. Jadi pasti sama dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Mereka punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
1: Karena semua orang berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama ya Ibu.
2: Iya, pelayanan dasar ini pendidikan ini.
1: Kalau dari Ibu Yuliarma bagaimana?
0: Oke, jadi memang hilirisasi dari sekolah rakyat itu pesan dari Pak Menteri. Mereka dalam hal ini Kementerian Sosial itu sudah meminta kita pihak sekolah memapping. Jadi di awal ini kita sudah mapping. Mapping anak mana anak yang mau lanjut atau lanjut kuliah, mana yang mau langsung bekerja, seperti itu. Nah, hasil dari mapping itu nanti itu bagi yang mau lanjut langsung bekerja itu akan difasilitasi dengan skill, dengan keterampilan. Nah, bagi anak yang mau melanjutkan kuliah itu dalam hal ini Kementerian Sosial itu sudah mengadakan semacam yang namanya

0: MOU, mm-hmm. salah satunya dengan Universitas Pak Ari Ginandjar, mm-hmm. itu ada seorang motivator, dan itu nanti anak-anak yang pengen lanjut kuliah itu akan difasilitasi untuk mereka nanti mau lanjut kemana. Jadi tidak hanya berhenti di 3 tahun ini, justru targetnya itu adalah nanti setelah 3 tahun gitu.
1: Jangka panjang berarti ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti keren banget ya, berarti Sekolah Rakyat ini mana anaknya juga udah banyak yang juara-juara, ada juga yang terpilih menjadi paskibraka tadi juga. Nah, terakhir mungkin sebelum tutup, ada enggak sih Bu pesan Ibu kepada siswa atau semua masyarakat yang mendengar hari ini, mungkin biar mereka itu tahu manfaat di Sekolah Rakyat, kesempatan belajar di Sekolah Rakyat itu bagaimana, atau mungkin harapan Ibu kedepannya terhadap Sekolah Rakyat ini. Boleh ke Ibu Yuliarma duluan.
0: Oke, harapannya kepada siswa, tentu saja kami pengen anak-anak kami ini nantinya setelah 3 tahun itu tidak hanya berhenti di Sekolah Rakyat saja, namun ada kelanjutannya dan ikuti aturan-aturan yang ada di Sekolah Rakyat. Tujuan kami itu ingin mendidik, memberikan semacam ilmu, semacam modal untuk nanti setelah 3 tahun mereka keluar dari Sekolah Rakyat itu sendiri. Dan untuk orang tua sendiri, kami butuh sinerginya, kami butuh kerjasamanya dalam hal proses pendidikan anak-anak. Karena yang namanya proses pendidikan itu tidak mudah dan tidak bisa kalau hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Dalam hal ini pihak sekolah. Kami butuh support, kami butuh dukungan dari orang tua serta masyarakat itu sendiri. Dan kepada pihak Pemda sendiri, kami juga sangat membutuhkan supportnya Bu. Kami sangat butuh sinerginya. Kami terus terang tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada support dari pihak Pemda, pemerintah daerah, dalam hal ini bisa saja melalui kepala dinas, melalui dinas sosial maupun OPD-OPD lainnya. Seperti itu, agar yang namanya tujuan dari dilaksanakannya Sekolah Rakyat itu tidak hanya semacam program saja, tapi memang benar-benar dapat terimplementasikan dan memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini.
1: Seperti baik, itu. Terima kasih Ibu. Nah, mungkin ke Ibu Afrinita sebagai penutup juga, apa harapan Ibu agar Sekolah Rakyat ini juga benar-benar menjadi harapan baru dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia?
2: Harapan saya tentunya sebagai Kepala Dinas Sosial ini, saya sangat ingin anak-anak kita itu berdaya saing, dan berdaya, yang pastinya berdaya. Saya tidak ingin lagi anak-anak di usia sekolah itu di jalanan jadi badut, cari uang, tapi tempat mereka di sekolah. Maka saya berharap orang-orang tua ini, katakanlah kita secara ekonomi tidak mampu misalnya, tapi jangan anak dijadikan objek untuk mencari nafkah, namun mereka harus ditempatkan di sekolah. Maka salah satunya, jika orang tua ini tidak mampu, masukkanlah ke Sekolah Rakyat. Nah, saya harap ada sinergisitas di situ dengan masyarakat banyak ini, karena sebenarnya yang PR kita utama itu adalah mengangkat anak-anak jalanan yang selama ini mereka sudah asik di jalanan pada usia pendidikan, tapi mereka masuk ke sekolah, kembali ke sekolah. Harapan saya demikian. Fasilitas negara ada, maka kita gunakan sebaik-baiknya fasilitas yang diberikan oleh negara ini untuk mengangkat, mengajak anak-anak kita tetap mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya yang harus mereka rasakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Afrinita SPTME, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, dan juga Ibu Yuliarma Yeni MPD, Kepala SRMA 6 Kota Bengkulu, yang telah berbagi informasi dan juga wawasan bersama kami pagi ini. Dan pendengar, pemerataan pendidikan juga bukan hanya tentang menyediakan ruang belajar aja, tapi juga memastikan setiap anak itu memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan juga meraih masa depan yang lebih baik. Dan melalui program Sekolah Rakyat ini juga diharapkan semakin banyak anak Indonesia yang dapat mengembangkan kompetensi dan potensi dirinya juga yang mana mungkin terhalang oleh ekonomi dan juga sosialnya sendiri. Dan Nafla pamit pendengar dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami dalam program Bengkulu Menyapa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di program Bengkulu Menyapa berikutnya.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
4: Baik, pendengar RRI Bintuhan, kembali bersama kami di FM 98,8 MHz Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan. Sesaat tadi kita ikuti rangkaian informasi dan juga dialog interaktif bersama Pro 1 Bengkulu yang terangkum dalam Bengkulu Menyapa edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Kesempatan siang hari ini di Lintas Siang Anda akan ditemani oleh saya dan Sirat hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Salah satunya nanti tepat pukul 11 ya, kita kembali bergabung bersama Pro 3. Kita ikuti informasi-informasi terkait dengan dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya nanti benar akan kami hadirkan juga lagu-lagu dangdut. Dan pukul 13 seperti biasa kita juga ikuti akan mendapat informasi-informasi dari daerah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya yang terangkum dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Baik, kebersamaan kita bersama dengan saya kesempatan pagi hari ini akan kita awali dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari ST12 akan yang saya hadirkan kesempatan pagi hari ini, Cari Pacar Lagi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan

0: Dicariin di pesantren enggak ada, hah? Buang, sholat!
1: Iya, Mak, iya.
0: Itu lu denger, itu lu ajan.
1: Iya, Mak.
0: Eh, buang! Eh, lu semua bubar, sholat!
2: Gimana aja apa ya, Mak?
0: Bubar!
1: Banyak penonton, Mak, malu.
0: Iya, buang!
1: Mak, itu, Mak.
0: Buang!
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Baik pendengar, mulai tadi pagi ya, sistem gugur penyisian kedua, yaitu sudah memasuki sistem gugur di 32 besar. Dan antara Afrika Selatan versus Kanada di Piala Dunia 2026 tadi pagi dimenangkan oleh Kanada dengan skor tipis 1-0. Bahkan lebih agak menyakitkan bagi Afrika Selatan, yaitu di menit-menit terakhir hampir masa injury time, Kanada menjebol gawang Afrika Selatan. Baik benar kali ini, dan saya akan sampaikan jadwal-jadwal yang akan kami tayangkan di RRI di babak 32 besar. Setelah tadi Afrika Selatan versus Kanada, hari ini maksud kami besok pagi ya, tanggal 30 Juni, cukup ditunggu-tunggu, wakil dari Asia akan melawan raksasa bola dari Brazil. Jepang akan melawan Brazil pada pukul 00 besok, nanti malam lah, jam 12 malam atau jam 00 pagi 30 Juni. Kemudian Jerman melawan Paraguay, ini juga cukup ditunggu-tunggu, pukul 3:30. Kemudian pukul 8-nya Belanda melawan Maroko. Ini juga partai yang sangat keras ini. Kita tahu juga Maroko hampir saja menyingkirkan Belanda, menyingkirkan Brazil ya. Dan juga pada tanggal 1 Juli Pantai Gading melawan Norwegia. Dan masih di tanggal 1 pukul 4 subuh Perancis melawan Swedia. Pukul 8 paginya Meksiko melawan Ekuador. Dan pukul 11 atau pukul 23 malamnya Inggris melawan Rakyat Demokrat Kongo, Republik Demokrat Kongo maksud kami. Pada Kamis 2 Juli pukul 3 Belgia melawan Senegal. Pukul 7 Amerika Serikat melawan Bosnia. Dan Jumat 3 Julinya pukul 2 Spanyol melawan Austria. Pukul 6 Portugal melawan Kroasia. Pukul 10 Swiss melawan Aljazair. Pada Sabtu 4 Juli Australia versus Mesir. Pukul 5-nya Argentina melawan Tanjung Verde. Pukul 8 Kolombia melawan Ghana, tanggal 4 hari Sabtu ya. Itulah partai-partai 32 besar yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI di Helatan Akbar Piala Dunia 2026. Jangan sampai kita tertinggal, kita ikuti terus. Bagi para pencinta-pencinta bola yang memang wajib nih harusnya ikut terus deh. Baik pendengar, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, dan saya hadirkan di kesempatan siang atau pagi hari ini dari kawasan Pondok Pusaka. Selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bin Tuhan, yang kami pancarluaskan dari kawasan Pondok Pusaka Bin Tuhan.
1: RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar, kembali informasi di ajang Piala Dunia 2026 yang saat ini tengah berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko ya. Ada salah satu cukup menarik untuk kami sampaikan, yaitu pewaris nomor punggung 7 Portugal, Ronaldo Junior, jadi magnet baru Piala Dunia 2026 ya. Cristiano Ronaldo Junior menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya Cristiano Ronaldo dalam laga terakhir grup Cup Piala Dunia 2026. Ronaldo Junior hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Kehadiran Ronaldo Junior di tribun bersama Georgina memunculkan kembali perbincangan publik, terutama terkait sosok yang akan digadang-gadangkan menjadi penerus nomor keramat milik Portugal nomor 7 ya. Di Miami Stadium Amerika Serikat, Ronaldo Junior terlihat mengenakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang identik dengan sang ayah. Remaja berusia 16 tahun tersebut menunjukkan dukungan penuh meski Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia. Pendengar, kehadiran Georgina Rodriguez dan anak-anak baru terjadi pada laga terakhir fase grup. Sebelumnya mereka absen saat Portugal menghadapi Republik Demokrat Kongo dan Uzbekistan. Ketidakhadiran Georgina ini bukan tanpa alasan.

0: atau RRI online.
1: Pukul 9 lewat 52 menit, tepat pukul 10 nanti seperti biasa akan kami hadirkan lagu-lagu pop dangdut hingga dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, sambil kita menanti dinamika olahraga edisi hari ini. Masih bersama Dang Sirat di gelaran demi gelaran acara dari kami RRI Bin Tuhan.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: This time I have the honor to present to you
2: the Grand Wizard.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sejak lama tak dikibarkan lagi. Karena usianya, bendera yang sangat bersejarah ini sudah rawan lapuk. Bendera ini hanya akan dikeluarkan 1 tahun sekali pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan diperlihatkan hanya secara simbolis saja. Inilah bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Sang Saka Merah Putih yang penuh sejarah dan menjadi simbol negara yang sangat kita cintai.

berwarna merah. Juga sepasang meja dan kursi di pojok ruangan menjadi saksi sejarah. Sebenarnya, warna merah terlihat tak lazim untuk sebuah mesin jahit, terlihat kekinian. Padahal, mesin jahit itu adalah benda bersejarah. Mesin jahit Singer produksi 1941 dan kursi yang dipakai almarhumah ibu negara pertama untuk menjahit bendera pusaka kini menjadi koleksi rumah ibu Fatmawati Soekarno di Bengkulu.

0: Sosok Fatmawati dikenal bukan hanya sebagai istri dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang turut berjuang dalam menjahit bendera. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang kuat dan bersahaja, juga mandiri.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja. Gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga.
0: Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu. Kenang Fatmawati, istri proklamator Republik Indonesia Soekarno. Kenangan Fatmawati itu tercatat dalam buku berjudul Berkibarlah Benderaku. Tradisi pengibaran bendera pusaka karya Bondan Winarno 2003. Ungkapan tersebut dikarenakan Fatmawati sedang hamil tua dan sudah bulannya untuk melahirkan Guntur Soekarno Putra, yaitu putra sulung pasangan Bung Karno dan Fatmawati. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungannya telah mencukupi bulannya, beliau terus menjahit bendera merah putih tanpa

0: dari Surakarta. Penjahit bendera merah putih, sangsaka merah putih, saya tahu. Menurut sejarah, yang menjahit atau yang membuat pertama kali adalah Putri Bengkulu. Dalam hal ini, istri Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, adalah Ibu Fatmawati.
1: Halo, saya Devi dari Jember. Kalau ditanya siapa yang jahit bendera merah putih pertama kali, kalau nggak salah Bu Fatmawati ya. Dia istri dari proklamator dan dia asalnya dari Sumatera. Cuman saya nggak tahu Sumatera mana. Kalau dilihat dari filmnya sih pokoknya dari Sumatera gitu.
2: Hai, saya Dila dari Sumatera Barat. Kalau ke Bengkulu saya sih belum pernah ya, tapi satu hal yang menarik dari kota Bengkulu adalah sosok Ibu Fatmawati yang merupakan penjahit bendera pusaka. Dan beliau sebagai putri asli Bengkulu yang juga dijuluki sebagai Merpati Bengkulu begitu menginspirasi untuk wanita saat ini ya, bagaimana mereka, bagaimana beliau itu turut serta dalam perjuangan dan melakukan satu hal yang mungkin itu sederhana tapi berdampak luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, yaitu di mana beliau menyumbangkan diri untuk menjahit bendera pusaka.
3: Saat itu Indonesia belum merdeka. Pada waktu yang sangat sulit menemukan tekstil, bahkan rakyat Indonesia menggunakan pakaian dari karung goni. Atas janji seorang perwira Jepang yang bernama Shimizu, untuk kemerdekaan Indonesia, ia memposisikan diri sebagai orang yang pro-Indonesia. Sikap pro-Indonesianya sebenarnya merupakan skenario yang ia mainkan sebagai kepala barisan propaganda. Dikarenakan sejak awal 1943, kejayaan Jepang perlahan runtuh akibat tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Jepang memainkan politik saudara tua dengan Indonesia. Kemudian Shimizu menugaskan seorang perwira untuk membawa dua kain merah dan putih dari bahan katun yang halus. Dua kain itu diperoleh dari sebuah gedung di Jalan Pintu Air, Jakarta Pusat, dan diantarkan oleh Khairul ke Pegangsaan yang kemudian diterima oleh Fatmawati.

terasa, Fatmawati meneteskan air matanya. Tetesan air mata Fatmawati merupakan ungkapan keharuannya atas perjuangan panjang rakyat Indonesia dan para pemimpinnya meraih kemerdekaan secara mandiri. Perjuangannya menjahit dua kain katun halus itu menunjukkan sumbangsih seorang perempuan Indonesia yang ikut memperjuangkan nasib bangsanya. Fatmawati telah mengisi kepingan besar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bendera yang telah dijahit dengan susah payah dan tetesan air mata kini menjadi bendera pusaka, sekaligus simbol nasionalisme yang selalu dibentangkan oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia yang sudah merdeka. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar-benar bin Tuhan. Pukul 10 lewat 52 menit saat ini di studio kami. Masih gelaran lagu-lagu dangdut siang ya. Akan kami hadir hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambil kita jelang dinamika olahraga. Kembali kami kutip dari kantor berita rri.co.id ya, pusat pemberitaan.

0: disampaikan langsung kepala negara. Dalam sarasehan kebangsaan KSTI 2026 tersebut, Presiden Prabowo diungkapkannya menambah anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah. Jelaskannya hal ini sebagai upaya pemerintah dalam membangun ekosistem riset yang lebih terintegrasi dengan perkembangan saat ini. Sehingga melalui riset tersebut, diungkapkan Mensesnek, Indonesia mampu menjawab berbagai tantangan ke depannya. Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara mengungkapkan arahan Presiden Prabowo nantinya akan langsung ditindaklanjuti bersama dengan kementerian atau lembaga terkait. Hal ini dijelaskannya untuk menyatukan visi dalam pengembangan riset nasional demi kemajuan bangsa. Itu benar, selengkapnya bisa Anda kunjungi rri.co.id. Ini sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat riset yang disampaikannya pada sarasehan. Dan Mensesnek juga menyampaikan tadi bahwa ada 4 triliun rupiah lebih akan digelontorkan dalam menunjang pengembangan riset di Indonesia. Baik, masih dengan lagu-lagu pop dangdut di kesempatan pagi menjelang siang ini, masih bersama saya Dang Sirat. Dan tepat pukul 11 nanti seperti biasa pernah kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti rangkaian informasi penting menarik dalam dinamika olahraga, baik itu informasi olahraga dalam negeri maupun luar negeri. Masih dengan lagu-lagu pop dangdut hingga nanti pukul 11.
1: Sudah masuk RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar saatnya kita bergabung sama Pro 3. Kita ikuti dinamika olahraga edisi hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat mengikuti.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estacchio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena kepercayaan diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah, tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih
3: for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Mobile application RRI Digital.

80 Mabes Polri menggelar Lomba Desa Anti Narkoba 2026. Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang mewakili Provinsi Bengkulu dan berhasil masuk 14 besar zona hijau Desa Bebas Narkoba se-Indonesia. Ketua Tim Penilai Mabes Polri, Kombes Pol Ghazali Ahmad mengatakan, tim melakukan penilaian langsung ke Desa Taba Tebelet pada Kamis pagi. Ia berharap desa tersebut mampu meraih nominasi terbaik. Sementara itu, Kapolres Kepahyang AKBP Yuriko Fernanda dan Kepala Desa Agus Salim menargetkan Desa Taba Tebelet masuk 3 besar nasional sekaligus menjadi desa percontohan bebas narkoba di Indonesia.

Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Agar pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan bantuan 30 unit pompa air kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai langkah antisipasi dampak musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah Helmi Yuliandri mengatakan pompa air akan ditempatkan di sejumlah balai penyuluhan pertanian untuk membantu memenuhi kebutuhan air di lahan yang

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pencerah jiwa. Konsep pendidikan. Saudara, saat liburan dan koreksi ujian mahasiswa, mencoba merenung sejenak, mengapa nilai ujian mahasiswa dari tahun ke tahun kok ada penurunan, walaupun tetap di atas rata-rata. Pas buka Al-Quran, terdampar ke surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar, ini doa Nabi Ibrahim, memohon agar penggantinya seorang Rasulullah yang membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, yang mensucikan mereka. Doa ini dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah konsep pendidikan, mendidik anak-anak kita, baik anak kandung atau anak didik. Jika orang tua atau guru menerapkan ketiga konsep di atas, kita yakin anak-anak kita akan menjadi luar biasa. Analisanya, pertama, mari kita ajarkan membaca, mulai Al-Quran, As-Sunnah, dan pengetahuan lain. Baca, baca, dan baca sebagai jendela ilmu. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak atau anak-anak didik kita, sukakah dia membaca? Bagaimana merubah membaca yang dihafal, laptop ke kitab, buku, tanpa harus menyalahkan adanya HP ataupun laptop? Menjadi tugas yang tidak gampang di tengah-tengah perkembangan IT, HP, laptop, dan lain sebagainya. Kedua, bersih diri kita, baik orang tua atau guru, dan bersih tutur kata, pemikiran, dan juga perbuatan. Ketiga, setelah proses membuat diri senang membaca, membersihkan untuk diri dan juga anak-anak, baru proses berikutnya dijalankan, yaitu ajarkan mereka ilmu, ilmu agama, dan ilmu umum dengan kasih dan sayang. Mari kita jadikan diri ini penyebab baiknya diri orang lain.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pukul 12 lewat 6 menit, benar? Tepat pukul 12 lewat 13 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib. Sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa buah lagu-lagu pop Indonesia berikut, pop Islam yang berikut ini, hingga nanti saatnya kami kumandangkan azan sholat zuhur. Dan dengan kumandangnya azan nanti kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

أكبر.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: Mengucap kata taubat padamu.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 0307.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 29 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah tekankan peran ayah dalam pola asuh pengasuhan anak pada peringatan Harganas ke-33 tahun 2026. Pemerintah Kota Bengkulu mendapat tambahan kuota calon siswa program sekolah rakyat dari Kementerian Sosial RI. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama. Pemerintah tekankan peran ayah dalam pola pengasuhan anak pada peringatan Harganas ke-33 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bisri Mustafa.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melalui perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menggelar upacara memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Bengkulu pada Senin pagi. Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhir Setiawan, jajaran Kepala OPD serta pegawai BKKBN. Peringatan Harganas tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai ajakan untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Peran ayah tidak lagi hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga diharapkan hadir secara fisik dan emosional dalam pendampingan tumbuh kembang anak guna membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas. Sekda Herwan Antoni mengatakan keluarga menjadi pondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Menurutnya pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari lingkungan keluarga yang melalui pembentukan karakter, integritas, serta nilai-nilai moral sejak usia dini.
2: Momen yang sangat penting bagi kita, di mana kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu pilarnya adalah dari keluarga. Oleh karena itu bagaimana kita membangun keluarga ya, yang berkarakter, yang berintegritas, ya, yang bermental, ya, kemudian punya daya juang ya, untuk bagaimana menjadikan bangsa kita, negara kita sebagai negara yang maju.
1: Ia menegaskan pembinaan anak perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga usia emas, terutama pada 2 tahun pertama dalam kehidupan. Sebab menurutnya pada fase tersebut orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, dan teladan yang baik. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhir Setiawan mengatakan ketahanan keluarga menjadi penentu ketahanan bangsa karena penguatan pengasuhan harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga memasuki usia pertumbuhan.
3: Unit terkecil dalam satu negara ini adalah keluarga. Jadi ketahanan negara akan ditentukan oleh ketahanan keluarga. Mendidik mulai dari persiapan sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama itu masa emas pertumbuhan, dilanjutkan selanjutnya masa tumbuh kembangnya ya, diberikan pengasuhan yang cukup tidak hanya ibu tetapi juga ayah.
1: Untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat, BKKBN juga menggerakkan seluruh tim pendamping keluarga, kader, dan penyuluh KB secara serentak untuk memberikan pendampingan kepada para keluarga. Melalui gerakan tersebut, setiap petugas ditargetkan mengedukasi sedikitnya satu keluarga mengenai pentingnya pengasuhan bersama demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan generasi yang sehat menuju Indonesia Emas. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Pendengar, Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kedurang Ilir telah melaksanakan kegiatan penguatan program Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR. Koordinator Balai KB Kedurang Ilir Erianto mengungkapkan kegiatan ini sebagai bentuk upaya membangun generasi remaja yang sehat, berkarakter, berencana melalui kolaborasi antara Kantor Kemenduk Bangga Kedurang Ilir bersama mahasiswa KKN UNIP tahun 2026. Ia menjelaskan kegiatan ini menjadi wadah edukasi dan pemberdayaan remaja untuk meningkatkan pemahaman terkait perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, pengembangan potensi diri, serta membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Melalui kolaborasi dan sinergi ini diharapkan PIKR dapat terus menjadi ruang positif remaja untuk tumbuh, berkarya, serta menjadi agen perubahan menuju generasi Indonesia yang lebih berkualitas dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Informasi lainnya, Pemkab Kaur melaksanakan upacara Harganas ke-33. Wakil Bupati Kaur ingatkan peran ayah dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
4: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan tema memperkuat peran ayah dalam pengasuhan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan bebas stunting. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekretariat Pemkab Kaur. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Kaur menyampaikan bahwa peringatan Harganas bukan sekedar seremonial tahunan, namun momen ini menjadi pengingat akan pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah organisasi sosial. Meski kecil, keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan masa depan generasi penerus bangsa. Menurutnya, ketangguhan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan di dalamnya. Pendidikan dalam keluarga yang berlandaskan ajaran agama akan melahirkan generasi yang kuat dan berakhlak baik.
5: Mana yang kita ambil dari peringatan Hari Keluarga Nasional ini adalah tidak lain bagaimana kita membuat atau mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa ketangguhan keluarga, pendidikan keluarga, walaupun keluarga ini adalah unit terkecil yang dapat membentuk anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan datang menjadi lebih kuat, bermental baja, mempunyai karakter yang bagus kalau dididik di dalam keluarga yang baik dan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4: Selain itu, Wakil Bupati Kaur berharap peringatan Harganas ke-33 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran keluarga. Dengan keluarga yang kuat, diharapkan mampu menciptakan generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mendorong masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, agar segera memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMP TSP Bengkulu Selatan, Budi Syahputra, mengatakan, bagi pelaku usaha, NIB dapat diibaratkan sebagai identitas resmi atau KTP bagi sebuah bisnis. Dengan memiliki dokumen tersebut, usaha yang dijalankan memiliki pengakuan secara administrasi dan lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai program pendukung dari pemerintah. Selain itu juga dapat membangun kerjasama serta meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sebanyak 1.581 NIB telah berhasil diterbitkan bagi pelaku usaha di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mendapat tambahan kuota calon siswa program sekolah rakyat dari Kementerian Sosial RI. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
6: Pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan tambahan kuota calon siswa program sekolah rakyat dari Kementerian Sosial RI. Tambahan ini menjadi peluang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kepastian tersebut diperoleh dalam rapat koordinasi optimalisasi pembangunan sekolah rakyat permanen yang digelar di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial di Jakarta. Dalam rapat itu, Kemensos memberikan kebijakan agar pemenuhan total kuota calon siswa dapat diambil dari 3 jenjang pendidikan sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Apreyenita, mengatakan kebijakan tersebut membuat kuota calon siswa sekolah rakyat di Kota Bengkulu bertambah, terutama untuk jenjang SMA. Saat ini Kota Bengkulu memiliki kuota 33 siswa untuk jenjang SD, 37 siswa untuk SMP, dan 68 siswa untuk SMA. Menurut Apreyenita, tambahan kuota ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Dan alhamdulillah dari perenggingan Kemensos itu untuk Kota Bengkulu itu memang banyak kasus anak putus sekolah dan berasal dari desil 1, desil 2. Sehingga waktu saat pleno kami minta proporsi. Karena yang mengusulkan kota banyak, jadi kami minta proporsi untuk di kota juga banyak. Nah alhamdulillah yang awalnya kita itu dapat casisnya untuk SMP itu sekitar 33, ada penambahan kuota menjadi 68.
6: Ia menjelaskan pemerintah Kota Bengkulu terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh persiapan program berjalan lancar. Kolaborasi antar instansi juga terus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Aprianita berharap dengan bertambahnya kuota tersebut, semakin banyak anak-anak yang selama ini terkendala ekonomi dapat melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tidak akan mengurangi jatah maupun ketersediaan obat bagi pasien meskipun harga obat sedang meningkat akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut berlaku mutlak untuk seluruh lapisan masyarakat, baik pasien umum maupun pengguna layanan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul menegaskan bahwa fluktuasi harga ini tidak akan mengurangi hak pasien dalam memperoleh pengobatan yang layak. Saat ini pihak pemerintah daerah terus memperketat pengawasan stok dan menjamin distribusi obat ke fasilitas kesehatan tetap berjalan dengan lancar. Sebagai informasi, lonjakan harga terjadi karena sekitar 90%. Bahkan bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada komoditas impor. Guna menyiasati hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah mengizinkan produsen farmasi melakukan penyesuaian harga di kisaran 10% hingga 20%. Pendengar dan pemirsa, penyandang disabilitas perlu meningkatkan kemampuan diri dalam pengurangan risiko bencana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
8: Penyandang disabilitas dinilai perlu memiliki kemampuan dalam pengurangan resiko bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Upaya tersebut penting agar kelompok disabilitas mampu melindungi diri dan meminimalkan resiko saat terjadi bencana. Haidir, salah seorang difabel fisik, mengatakan penyandang disabilitas termasuk kelompok yang paling rentan dalam isu kebencanaan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat penyandang disabilitas memerlukan perhatian serta penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Ia menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan perlu dilakukan sejak dini melalui berbagai kegiatan edukatif. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mitigasi bencana. Haider mendorong para penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan terkait kebencanaan.
9: Kita mendorong kawan-kawan organisasi penyandang disabilitas yang berada di kota ini dapat melibatkan diri baik dalam forum diskusi ataupun forum-forum lainnya terkait isu kebencanaan ini, karena tanpa keterlibatan kawan-kawan itu seperti BPBD juga bingung apa kebutuhan kawan itu, terus kendala kawan-kawan itu apa kalau tidak kita suarakan langsung. Ke depan kita berharap ya adanya kolaborasi yang lebih aktif agar kawan-kawan itu juga mendapat pencerahan lah. Jangan kita tunggu ketika bencana itu sudah terjadi baru kita sibuk dengan pelatihan-pelatihan, pembekalan-pembekalan seperti itu.
8: Haider menjelaskan, penyandang disabilitas perlu menyuarakan secara langsung kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi saat situasi kebencanaan. Ia berharap ke depan ada kolaborasi yang aktif antara penyandang disabilitas dengan berbagai pihak terkait, khususnya dalam kegiatan mitigasi bencana. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar, upaya penyelamatan habitat gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat Bengkulu melalui operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH periode pertama dinilai belum optimal dan cenderung bersifat simbolik. Hasil monitoring lapangan oleh tim Genesis di area konsesi PT BAT dan PT API menunjukkan bahwa sebagian besar perkebunan sawit ilegal yang produktif masih berdiri kokoh dan terus beroperasi. Pengawasan pasca operasi yang lemah terbukti dari rusaknya fasilitas pengamanan seperti portal, garis polisi dan pelang peringatan, sehingga aktivitas perambahan dan pengangkutan hasil kebun ilegal masih bebas keluar masuk kawasan hutan. Direktur Genesis Egy Saputra mengatakan, meskipun terdapat indikasi pemulihan alami berupa tumbuhnya vegetasi pionir di area pembukaan lahan baru yang sempat berhenti, Keberadaan ribuan hektar sawit produktif berusia 3 hingga 8 tahun tetap menjadi ancaman nyata. Kehadiran perkebunan ilegal ini terus mendegradasi fungsi ekologis kawasan dan menghambat pemulihan koridor jelajah gajah Sumatera. Penertiban sejauh ini dinilai mampu memberikan dampak terbatas seperti pembongkaran sebagian pondok kebun dan penghentian sementara pembukaan lahan tanpa memberikan efek jera yang permanen bagi para perambah. Untuk menyelamatkan benteng terakhir habitat gajah ini, dikatakan Egi, pemerintah perlu mengambil langkah konkret yang melampaui tindakan seremonial. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, mulai dari pemusnahan tanaman sawit produktif di kawasan hutan, pemutusan rantai distribusi sawit ilegal, hingga pengawasan akses yang ketat secara permanen. Tanpa adanya pengamanan pasca operasi yang konsisten, kawasan bentang alam seblat beresiko kembali dikuasai perambah dalam waktu yang singkat, sehingga gagal mengembalikan fungsi hutan sebagai ruang hidup satwa liar yang dilindungi. Pendengar, jelang pelaksanaan karantina, calon paskibraka rutin melaksanakan latihan setiap pekan untuk memaksimalkan saat bertugas pada HUT RI ke-81 nanti. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
10: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Karub degaskan agar calon paskibra memaksimalkan latihan mingguan mereka. Pihak Kesbangpol menuntut komitmen penuh dari setiap anggota dan mewajibkan kehadiran tanpa alasan apapun guna mematangkan teknis baris-baris jelang upacara Hari Kemerdekaan. Kepala Kesbangpol Kaur USA di Dinata mengatakan latihan fisik dan mental secara rutin ini sangat bagus bagi kesuksesan para pasukan pengibar bendera. Menurut Usadi, disiplin yang ditanamkan sejak dini akan menjamin kekompakan tim saat bertugas nantinya. Para pembina memastikan setiap anggota menguasai materi lapangan dengan baik selama masa pelatihan. Fokus utama yang diberikan tidak hanya baris berbaris, seperti ketahanan fisik, menjaga stamina agar performa mereka prima di hari pelaksanaan. Setelah seluruh tahapan selesai, dijadwalkan akan segera memasuki masa karantina pada awal Agustus mendatang.
11: Dan artinya setelah habis seleksi, kita sudah rutinitas setiap satu minggu sekali, yaitu melakukan latihan ya di lapangan Merdeka Wintuhan sebelum artinya masuk karantina.
10: Ditambahkan Usadi, upaya ini merupakan persiapan akhir sebelum mereka resmi bertugas. Usadi juga berharap agar ilmu serta pengalaman yang diajarkan oleh para pelatih bisa diserap secara maksimal. Dengan kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi, diharapkan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih tahun ini dapat berjalan sukses dan membanggakan. Kebanggaan ini tentu saja bukan untuk diri sendiri, tapi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Jajaran Polresta Bengkulu bersama Polsek Kampung Melayu menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyasar warga yang membutuhkan di sejumlah wilayah Kecamatan Kampung Melayu. Bantuan berupa paket sembako dan kursi roda disalurkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Salah satu penerima bantuan kursi roda adalah seorang perempuan berusia 18 tahun yang mengalami polio sejak lahir. Selain itu, sejumlah lansia dan warga kurang mampu juga menerima bantuan sembako sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kapolresta Bengkulu Kombespol Rahmat Hidayat SSMH memilih langsung pelaksanaan bakti sosial tersebut. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara tidak hanya menjadi momentum seremonial saja, tetapi juga kesempatan memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui aksi nyata. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang

0: Pon Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Mah, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Bengkulu siang ini bersama

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

tadi relaksasi, request lagu dan informasi. Silahkan kirimkan requestan lagu Anda, bisa di via WhatsApp ataupun telepon, atau bisa langsung berkomentar di YouTube channel RRI Bengkulu. Dan ini juga sudah banyak ya yang masuk, ada 36 orang. Dan juga ini ada yang request lagu dangdut, boleh nggak? Tidak boleh ya, mohon maaf, ini requestan lagu yang akan kita putarkan 100% Indonesia. Jadi kalau misalnya pendengar ingin request lagu manca atau lagu dangdut, itu bisa. Kalau manca ataupun mungkin lagu K-pop, lagu Jepang, itu di Pro 2. Tapi kalau misalnya lagu dangdut, itu bisa di Pro 4. Selamat siang semuanya, tadi ada dari Princess ya, pengen request lagunya Dewa Angin, dan lagunya sudah kita masukkan di playlist kita siang hari ini. Selamat siang semuanya, dan kita tunggu untuk partisipasi Anda. Selain request, bisa juga kirim-kirim salam di siang hari ini. Ada Dewa Angin.

0: meski cinta tak akan bisa.
1: Mendengar, masih bersama kami di Relaksasi Request Lagu dan Informasi. Masih akan kita tampung semua requestan Anda. Dan ini sudah banyak sekali request di via TikTok. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada lagu yang tidak bisa kita puterin, bisa request ulang dengan judul dan juga penyanyi yang berbeda. Tadi ada yang request lagu Kira ya, Rindang Tak Berbuah. Ada juga Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, dan juga Bersama Bintang. Ini juga ada request lagu Terlena by Asman. Oke, nanti akan kita cari dulu lagunya. Kalau misalnya ada, langsung kita puterin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RR

0: dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.
2: Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib. Karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, baik, berikan masih bersama kami di era Ribin Tuhan di Prodandut siang hari ini. Dan juga saat ini pendengar sudah menonton kita pada pukul 14.57 menit ya. Kami akan hadirkan satu buah lagi sebelum kami tuntas untuk lagu dangdutnya siang hari ini. Dan kami informasikan mendengar nanti malam akan dilanjutkan pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil akan menghadapi Jepang pada pukul 12 waktu 00 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan pada pukul 3 lebih 30 menit. Ini ada Jerman melawan Paraguay. Jadi nantikan pertandingannya malam nanti pendengar hanya di RRI Bintuhan. Dan di penghujung acara di Prodangdut siang hari ini, kami akan hadirkan satu buah lagu lagi kerong dengan Anda sebelum nanti kami akhiri. Ada lagu dari Epi Tamala, Dia Adalah Dia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

cinta merdeka. Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

keluarga lengkap.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

terbang melayang. Terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Biang. Kesinean asli.

0: perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua? Lalu siapa? Gua malu deh kok.

0: Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dahulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mah sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari kitab Maulid Sarbul Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari Blenggo.
2: Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok.
1: Nah, sekarang ini perubahan zaman, kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang. Satu contoh misalnya, lagu Almarhum Benyamin, lagu ondel-ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya. Tapi ramanya itu, cuman liriknya kita bedakan. Dan setelah itu, terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan. Itu ramanya rebana-rebana tapi pantun gitu. Ya misalnya nih, lagu aslinya rebana-rebana ya. Misalnya nih, lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali atau 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya,

negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Pak, maksud saya kan Erni.
1: Pak, manggil saya.
0: Duduk, duduk. Kamu siapa dah?
1: Ipul, Pak.
0: Ipul ya. Oke. Gimana Ipul? Udah berapa tahun kamu di sini?
1: Udah mau 3 tahun lah, Pak.
0: Wes,

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
3: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya.
0: Itulah diantaranya pendengar informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 29 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvira Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Laporan disampaikan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Baiklah, untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan, seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
1: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspa Sekar Arum dari Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar gerakan menanam pohon di lahan kritis Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan di tengah perubahan iklim ekstrim. Berikut laporan Bustami Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik mendengar. Gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung

0: ekstrim. Berikut laporan Bustami Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung sering
0: stream. Berikut laporan Bustami Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung sering

0: dari Grand Data. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun. Sekarang sudah terbukti, sudah terjadi.
1: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di kabupaten kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dengan berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait tantangan perubahan cuaca yang dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Ya, jujurnya kalau sekarang nih susah banget untuk memprediksi musim itu. Kalau dulu kami punya pola tanam yang pasti, tapi sekarang hujan sering datang terlambat atau justru ya sulit diprediksi lah, kadang juga terlalu deras sampai sawah terendam banjir. Ya kalau udah gitu besar kemungkinan bakal gagal panen.
2: Cuaca sekarang nih susah ditebak yuk, kadang kalau pagi sampai siang cuacanya cetar kalau di Jambi ini, nanti sore tiba-tiba hujan, dan kita sebagai masyarakat ya perlu mengantisipasi juga lah. Walaupun saat ini di Jambi tuh masuk di musim kemarau, tapi potensi hujan masih tetap ada sih. Jadi ya jangan lupa sedia mantel sebelum kemana-mana, khususnya yang pakai kendaraan roda 2.
3: Cuaca belakangan ini sih emang terasa kayak gak nentu ya, kadang pagi panas, terus sore-sore hujan, jadi sangat lumayan berdampak sih di kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas tuh sering terganggu karena cuaca kan sulit diprediksi. Nah, dan saya juga khawatirnya ganggu sih ke kesehatan.
4: Cuaca di Jambi itu memang gak nentu. Kayak hari Minggu kemarin kan, itu di pagi-pagi itu kan cerah tuh, tiba-tiba siang mendung, tiba-tiba sore gerimis. Nah, cuaca yang seperti itu menurut saya sih sangat mengganggu aktivitas ya, apalagi saya kan sering pergi keluar tuh, pergi kerja, kadang kan lupa bawa jas hujan. Nah, menurut saya tuh hal seperti itu harus kita siap siaga sih, apalagi kan untuk daya tahan tubuh harus tetap dijaga.
0: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: Hadir untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional. Berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumatera Selatan, Muhammad Husni SP MSI.
1: Momentum Hari Tropis Sedunia besok ya Bang ya. Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya yang kita pantau.
2: Kondisi hutan Sumsel saat ini ya sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih. Karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di taman hutan taman nasional ya, kayak di Sembilang, kayak di hutan tropis yang ada di daerah Lahat gitu kan. Nah itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan, terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan, ya mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih di daerah Bukit Menanti itu ada di Yoku Selatan, iya ada di arah ke Pagar Alam, Jambi dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadi ya perambahan gitu, baik itu terutama ya mungkin pertambangan HTI dan masyarakat-masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah sudah tuh yang kedua yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023 yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi sehingga membentuk di atmosfer dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya bisa kita lihat dampak dari itu ya, salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser, terjadinya El Nino, La Nino dan sebagainya.
1: Di hari tropis, peringatan tropis ini apa Bang ingin Abang sampaikan ya, perwakilan dari SHI ini Bang?
2: Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya, untuk memperingati hari tropis ini ya, kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri, membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misal nih salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan juga melakukan penanaman-penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil tapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda, terutamanya mahasiswa generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan melanjutkan ekstrapit perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan. Karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri.

0: Menyer Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa. Salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental.
2: Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asasitanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, Pak, kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya, dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
1: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kami menuju ke stasiun produksi Belitung.

0: korporasi dan pariwisata dijadwalkan hadir di Belitung pada malam puncak penutupan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Laporan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kedatangan Menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMPTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan.
1: Kedatangan Menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Jadi kedatangan Pak Menteri dan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Nah, jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu rombongan menteri berkunjung ke stan Belitung Expo. Nah, sekaligus acara penutupan Belitung Expo.
2: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari RRI Belitung kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Rendahnya curah hujan, petani jagung khawatir gagal panen di Waikanan. Laporan reporter Romadona, RRI SP Waikanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang

0: di Waikanan. Laporan reporter Romadona RRISP Waikanan.
1: Jagungnya kalau sekarang ini buah kurang. Maksimal ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah.
0: Kanan.
1: Jagungnya kalau sekarang ini buah kurang. Maksimal ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah.
0: Kanan.
1: Jagungnya kalau sekarang ini buah kurang. Maksimal ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten.
1: Buahnya kurang maksimal ini karena nggak ada hujan. Kan berapa minggu nggak hujan itu kan? Pas dia mau keluar buah nggak ada hujan. Nah jadi nggak buahnya kurang gede ya. Bantat kalau katanya 2 hektar perkasa, jagung perkasa. Kalau sekarang ini main tiga kalau nggak salah. Air bulan ini panas. Mayoritas ini berdatu petani jagung.
2: Lebih lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar komitmen layani masyarakat, RSUD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi masih berikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada bulan November tahun 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harpan, mengatakan antusias masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
2: Yang mana di sini pelayanan sementara dilakukan pelayanan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP. Nah, situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Tahapan untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti itu masih proses lama.
1: Abdul Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesialis seperti cuci darah, kemoterapi, serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional dari Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan dari Rohil Minata, RRISP Bintuhan.
1: Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan akbar pramuka penggalang tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kak Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendri menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timba ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini.
2: Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya, pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan akbar itu tidak akan kurang dari 30 ribu orang peserta pramuka dari Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat.
1: Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 29 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alvira Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Tadi sudah kami hadirkan informasi Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang. Kebersamaan kita lanjut lagi hingga pukul 20 nanti.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

Mendengar hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, Harganas, yang ke-33 untuk tahun 2026. Karena pertama kali itu pada penetapannya di tahun 1994, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 39. Dan ada menarik di peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini, di tahun 2026, yaitu tema yang diangkat, yang dipilih oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukdebangga BKKBN, yang memilih tema Ayah Wajib Hadir, yang tentunya ini mengajak ayah di seluruh Indonesia untuk bisa terlibat secara utuh dalam pengasuhan anak demi mewujudkan SDM, sumber daya manusia yang unggul. Keterlibatan sosok ayah tidak boleh lagi digantikan oleh kemajuan teknologi digital maupun juga kecerdasan buatan. Kehadiran figurnya ini yang diharapkan secara fisik, emosional, juga psikologis, ini sangat krusial untuk membentengi moral anak dari dampak negatif algoritma dari gawai. Itu secara filosofisnya. Kalau berdasarkan data ilmiah yang dirilis oleh Kemendukbangga, ini menunjukkan interaksi aktif antara ayah berdampak langsung dengan kestabilan emosi dan juga perkembangan kognitif anak. Selain itu juga dukungan moral dari sosok suami, ini terbukti mampu menurunkan tingkat stres ibu pasca melahirkan serta mengoptimalkan keberhasilan program ASI eksklusif. Pilar pengasuhan bersama ini, ya, jadi dua-duanya berperan, diposisikan sebagai strategi hulu yang sangat efektif dalam menekan angka stunting. Juga sinergi harmonis di dalam rumah tangga dipastikan jadi kunci utama dalam melahirkan generasi pemenang yang sehat dan tangguh. Dan juga ketangguhan keluarga ini korelasinya linear dengan masa depan bangsa. Fondasi domestik yang kokoh ini menjadi tameng utama bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dan tentunya diharapkan seluruh masyarakat juga bisa menjadikan rumah ini benar-benar sebagai rumah, ya, sebagai tempat bernaung yang paling aman dan dirindukan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau...

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita dicek fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027 mendatang. Dan faktanya klaim tersebut yang berisikan narasi menyatakan pemberitaan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Dan tangkapan layar yang disebarkan juga merupakan potongan tayangan berita dari channel CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 untuk memenuhi regulasi.

0: regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NRI.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

pendengar, Anda ada yang punya usaha catering, apalagi ini jasanya untuk catering pernikahan. Nah, ini ada kabar. Saya kutip dari rri.co.id, Kementerian Agama ini meminta pelaku usaha catering pernikahan yang belum bersertifikasi halal untuk segera nih mengurus kewajiban sertifikasi halalnya. Karena sertifikasi halal ini memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus juga meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga ini. Sertifikasi halal ini ditekankan oleh Direktur Jaminan Produk Halal M. Fuad Nasar yang mengatakan usaha jasa catering pesta pernikahan wajib punya sertifikasi halal ini untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing. Pengajuan ini bagi perusahaan jasa boga diawali dengan menyiapkan legalitas usaha, data pelaku usaha, serta dokumen sertifikasi. Dokumen tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya daftar menu yang akan disertifikasi, daftar bahan juga beserta bukti kehalalannya, serta alur proses produksi mulai dari pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian di lokasi acara. Dan Fuad memastikan proses pengajuan sertifikasi halal ini semakin mudah ya, walaupun tadi banyak sekali yang diminta syaratnya. Dipastikan semakin mudah karena pelaku usaha cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi. Nama aplikasinya Sihalal BPJPH. Dan selanjutnya proses audit dilakukan oleh salah satu lembaga pemeriksa halal mitra dari BPJPH ini. Nah, informasi lengkapnya mengenai Kemenak yang meminta pelaku usaha catering untuk punya sertifikasi halal bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan ada hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

pencerah jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran, perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Odi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu, tapi akal Anda lah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Asy'id rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 8.

pencerah jiwa. Konsep pendidikan. Saudara, saat liburan dan koreksi ujian mahasiswa, mencoba merenung sejenak, mengapa nilai ujian mahasiswa dari tahun ke tahun kok ada penurunan, walaupun tetap di atas rata-rata. Pas buka Al-Quran, terdampar ke surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar, ini doa Nabi Ibrahim, memohon agar penggantinya seorang Rasulullah yang membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, yang mensucikan mereka. Doa ini dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah konsep pendidikan, mendidik anak-anak kita, baik anak kandung atau anak didik. Jika orang tua atau guru menerapkan ketiga konsep di atas, kita yakin anak-anak kita akan menjadi luar biasa. Analisanya, pertama, mari kita ajarkan membaca, mulai Al-Quran, As-Sunnah, dan pengetahuan lain. Baca, baca, dan baca sebagai jendela ilmu. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak atau anak-anak didik kita, sukakah dia membaca? Bagaimana merubah membaca yang dihafal, laptop ke kitab, buku, tanpa harus menyalahkan adanya HP ataupun laptop? Menjadi tugas yang tidak gampang di tengah-tengah perkembangan IT, HP, laptop, dan lain sebagainya. Kedua, bersih diri kita, baik orang tua atau guru, dan bersih tutur kata, pemikiran, dan juga perbuatan. Ketiga, setelah proses membuat diri senang membaca, membersihkan untuk diri dan juga anak-anak, baru proses berikutnya dijalankan, yaitu ajarkan mereka ilmu, ilmu agama, dan ilmu umum dengan kasih dan sayang. Mari kita jadikan diri ini penyebab baiknya diri orang lain,

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

dan seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini dan masih dengan cuaca dingin, usai hujan ya, atau masih grimis juga di luaran sana. Dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut. Nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita bergabung dengan Pro 3 RRI.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Oke, mas-mas. Saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
4: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
4: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
4: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
3: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
4: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1, Kanal Informasi

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Budi Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81.

0: 21 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juli mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juli menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juli disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juli meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner via fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game development. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Yang lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Benar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu tetap jawab untuk memulangkan jemaah haji kita walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, tapi berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler dari
19: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rifki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
21: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
22: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
21: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
22: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
21: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di kebersamaan kita hari ini. Dan kali ini kita ke kabar dari rri.co.id mengenai pemerintah Kota Bengkulu yang tentunya untuk mempercepat digitalisasi pendapatan asli daerah, ya. Dan dari PLH Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Tony Alfian ini menyatakan penguatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah juga menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari berbagai sektor. Digitalisasi ini penting untuk menciptakan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih efektif dan juga efisien. Langkah ini diharapkan mampu mendukung program pembangunan daerah di tengah tantangan pengelolaan anggaran. Dan pemerintah Kota Bengkulu juga mendorong untuk seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan juga kelurahan untuk aktif melakukan pendataan potensi pendapatan. Pendataan yang akurat dinilai jadi dasar penting dalam peningkatan PAD.

0: keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mereka, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Saya Haryansa juga pamit dulu dan melanjutkan kebersamaan kita untuk Bengkulu malam ini bersama rekan saya Rizka, dan nanti juga diawali dengan mini drama radio. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Mintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Kaur melaksanakan upacara Hagernas ke-33 tahun 2026. Wakil Bupati Kaur ingatkan peran ayah dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. KPU Kabupaten Kaur surati partai politik untuk segera melakukan pemutakhiran data semester 1 tahun 2026. Baik, pendengar, kami hadirkan warta berita pertama. Pemerintah Kabupaten Kaur melaksanakan upacara Hagernas ke-33 tahun 2026. Wakil Bupati Kaur ingatkan peran ayah dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Lili Rahman.
2: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan tema memperkuat peran ayah dalam pengasuhan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan bebas stunting. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Sekretariat Pemkab Kaur. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Kaur menyampaikan bahwa peringatan Hagernas bukan sekedar seremonial tahunan, namun momen ini menjadi pengingat akan pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah organisasi sosial. Meski kecil, keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan masa depan generasi penerus bangsa. Menurutnya, ketangguhan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan di dalamnya. Pendidikan dalam keluarga yang berlandaskan ajaran agama akan melahirkan generasi yang kuat dan berakhlak baik.
3: Mana yang kita ambil dari peringatan Hari Keluarga Nasional ini adalah tidak lain bagaimana kita membuat atau mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa ketangguhan keluarga, pendidikan keluarga, walaupun keluarga ini adalah unit terkecil yang dapat membentuk anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan datang menjadi lebih kuat, bermental baja, mempunyai karakter yang bagus kalau dididik di dalam keluarga yang baik dan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2: Selain itu, Wakil Bupati Kaur berharap peringatan Hagernas ke-33 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran keluarga. Dengan keluarga yang kuat, diharapkan mampu menciptakan generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan rapat pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di

0: di Kaur yang berlangsung di Aula Makaen Kaur. Di mana pendengar, kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemetaan kebutuhan tenaga pendidik guna mendukung pemerataan serta peningkatan mutu layanan pendidikan madrasah. Di mana pendengar, rapat tersebut dihadiri oleh Kasubag Tata Usaha Nuparjamansyah MPD bersama Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Hamdani MPD. Beserta jajaran turut hadir pula Kasih Penmat serta Kepala Madrasah Sekabupaten Kaur. Di mana dalam kesempatan itu, Nupajar Mansah menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, sebanyak 9 guru madrasah akan ditempatkan di Makaen Kaur. Para guru tersebut berasal dari MTSN 1, MTSN 2, MTSN 4, dan MTSN 5 Kabupaten Kaur, sesuai dengan usulan hasil pemetaan yang telah diajukan oleh Kemenag Kabupaten Kaur. Disampaikan Nuparjan Mansyah, saat ini tim sumber daya manusia dan kepegawaian Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dengan proses penerbitan surat penugasan bagi guru-guru yang akan ditempatkan tersebut. Penugasan tersebut direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2025. KPU Kabupaten Kaur surati partai politik untuk segera melakukan pemutakhiran data semester 1 tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Danu Yogyarto.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sebelumnya telah bergerak cepat dalam melaksanakan pemutakhiran data partai politik untuk semester 1 tahun 2026. Sebagai langkah awal, KPU Kaur telah melayangkan surat resmi ke seluruh pengurus parpol yang ada di wilayah tersebut guna memastikan proses pemutakhiran berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Anggota Komisioner KPU Kaur, Lukas Arianto, menjelaskan bahwa pengiriman surat ini merupakan bentuk koordinasi aktif dan tindak lanjut dari program pemutakhiran data berkala. Melalui langkah ini, KPU Kaur berharap setiap partai politik dapat segera memperbarui dan merapikan data internal mereka agar tetap sinkron dengan data penyelenggara pemilu. Pihak KPU Kaur juga menegaskan adanya batas waktu atau deadline yang harus diperhatikan oleh seluruh parpol. Jika hingga akhir bulan Juni 2026 ternyata tidak ada satupun partai politik yang melakukan pemutakhiran data, maka KPU Kaur akan mengambil langkah administratif berikutnya secara tegas.
2: Kemarin kita alhamdulillah sudah melakukan bersurat dengan partai politik, para ketua partai yang ada di Bengkulu ini, minta ditindaklanjutinya supaya kita sama-sama mencermati terkait masalah pemutakhiran data ini, karena ini nanti ketika berakhirnya di 25 Juli ya mudah-mudahan ada perpanjangan, ya kalau tidak maka kita akan melakukan ada nanti semacam mengeluarkan berita acara bahwa semester 1 ini sudah kita lakukan pemutakhiran data, walaupun ada tidaknya pemutakhiran data tersebut.
1: Ditambahkan oleh Muklis, melalui rilisnya berita acara tersebut nantinya KPU Kaur menyatakan tugas pemutakhiran berkala untuk periode ini dianggap rampung terlepas dari responsif atau tidaknya parpol di daerah. Oleh karena itu, KPU Kaur mengingatkan agar seluruh pengurus parpol di Kabupaten Kaur untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk segera berkoordinasi dan melakukan pemutakhiran data. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mendorong masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau MKM, agar segera memiliki nomor induk berusaha atau NIB, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP. Bengkulu Selatan Budi Syaputra juga mengatakan, pendengar, bagi pelaku usaha, NIB dapat diibaratkan sebagai identitas resmi atau KTP bagi sebuah bisnis. Dengan memiliki dokumen tersebut, usaha yang dijalankan memiliki pengakuan secara administrasi dan lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai program pendukung dari pemerintah. Selain itu juga dapat membangun kerjasama serta meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 1.581 NIB telah berhasil diterbitkan bagi pelaku usaha di Kabupaten Bengkulu Selatan. Negara CAPPRD bikin kejutan sebagai negara debutan yang baru pertama kali lolos Piala Dunia dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
3: Sejak dimulainya pada tanggal 11 Juni 2026 lalu, antusias penggemar sepak bola untuk menonton perhelatan Piala Dunia 2026 sangat tinggi. Salah seorang penggemar sepak bola, Jaka Rai Gustavi, mengatakan, meskipun Piala Dunia tahun 2026 dinilai banyak menuai kontroversi, namun ia menyebut semua pertandingan di Piala Dunia 2026 cukup menarik. Terlebih, banyaknya kejutan-kejutan baru dalam Piala Dunia kali ini. Salah satunya, yakni Timnas Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat ini kini menjadi sorotan dunia berkat kiprah luar biasa mereka di panggung sepak bola. Meskipun tidak memiliki pemain bintang, namun Timnas Tanjung Verde menjadi negara debutan yang baru pertama kali lolos Piala Dunia dengan masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
4: Tidak terlalu banyak pemain bintang di dalam tim, cuman mampu kolektif bermain dengan kerjasama tim yang baik. Menghadapi tim-tim besar seperti Spanyol bisa menahan imbang, Uruguay pun ditahan imbang oleh mereka sehingga mereka bisa memulangkan Uruguay yang sebenarnya merupakan langganan Piala Dunia dan pernah juara Piala Dunia juga bahkan di tahun awal-awal Piala Dunia.
3: Solidnya pertahanan menjadi kunci keberhasilan Tanjung Verde. Penampilan gemilang penjaga gawang Fozinha mendapatkan banyak pujian setelah berkali-kali menggagalkan peluang lawan sepanjang fase grup. Disiplin organisasi permainan yang diterapkan pelatih Bubista juga membuat Tanjung Verde mampu bersaing menghadapi tim-tim unggulan meski memiliki kualitas individu yang tidak sepopuler para pesaingnya.
4: Kalau dari segi taktikal mungkin sebenarnya biasa aja, mereka lebih ke taktik parkir bus, teman. Cara mereka melakukan taktik parkir busnya ini lebih bagus, lebih kolektif gitu. 11 pemain bertahan, dapat counter, serangan balik, sedikit mengancam, dan yang paling menonjol sih cara mereka defense. Mereka defense menutup semua ruang sehingga tim lawan tidak bisa dapat menyerang dengan leluasa.
3: Keberhasilan Timnas Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark ini terasa istimewa karena untuk pertama kalinya Tanjung Verde, negara berkependudukan hanya sekitar 525.000 jiwa, melaju ke pesta sepak bola terbesar dunia. Mereka menjadi negara dengan populasi terkecil kedua yang mampu menebus Piala Dunia setelah Islandia pada edisi 2018.
4: Ya itu tadi namanya tim debutan Piala Dunia, mungkin semangat mereka berkali-kali lipat dari tim-tim yang lain. Mereka tidak pengen langsung tersingkir dengan mudah di Piala Dunia.
3: Keberhasilan Tanjung Verde menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Berstatus debutan, mereka belum sekalipun merasakan kekalahan dan mampu mencatatkan dua pertandingan tanpa kebobolan sepanjang fase grup. Kisah Timnas Tanjung Verde bukan sekedar tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang tekad, keberanian, dan pembuktian bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam olahraga. Namun perjalanan Tanjung Verde belum berakhir di Piala Dunia 2026. Di babak ke-32 besar, mereka sudah ditunggu tantangan terbesar dengan menghadapi juara bertahan dunia, yakni Argentina. Laga tersebut akan digelar di Miami Stadium pada tanggal 4 Juli 2026 mendatang. Duel itu menjadi kesempatan emas bagi Tanjung Verde untuk kembali menciptakan kejutan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.

Baik, biar kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kedulang Ilir telah melaksanakan kegiatan penguatan program Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR, di mana Koordinator Balai KB Kedulang Ilir, Rianto, mengungkapkan kegiatan ini sebagai bentuk upaya membangun generasi remaja yang sehat, berkarakter, berencana, atau melalui kolaborasi antara kantor Kemendag Bangga Kedulang Ilir bersama mahasiswa KKN UNIP tahun 2026. Nah, ia menjelaskan kegiatan ini menjadi wadah edukasi dan pemberdayaan remaja dan meningkatkan pemahaman terkait perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, pengembangan potensi diri, serta membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui kolaborasi dan sinergi, diharapkan PIKR dapat terus menjadi ruang positif remaja untuk tumbuh, berkarya, serta menjadi agen perubahan menuju generasi Indonesia yang lebih berkualitas dan siap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Baik, berikan demikian sudah warta berita Daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Penandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
4: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Baik, berikan itu dia tetap ingin usai ya dari Keisha Lepronka di kesempatan malam hari ini ya. Dan nantikan nanti malam dengar tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan digelar lanjutan pertandingan sepak bola untuk Piala Dunia tahun 2026 ya. Di mana nanti akan bertanding Brazil melawan Jepang. Ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 3 lebih 30 menit antara Jerman melawan Paraguay. Jadi nantikan untuk streamingnya di frekuensi kami di FM 98,8 MHz. Dan saat ini pendengar, masih kami hadirkan untuk lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya nanti akan kami temani dangdut malam ya. Hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Jadi turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa mana selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar itu kan banyak. Jadi kalau ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu nggak puasa, nggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, nggak bisa hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Beberapa hari kok sepi jadi pembeli ya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, pepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi ramai habis berapa?
4: Kalau kami itu diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis. Di Sabtu Minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakat dengnya mungkin biji dengnya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling tidak nanti 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon apa?
1: Orang telepon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang cuma di travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya sih pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
8: Aduh terus, kalau daun-daun itu kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar gawin.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi

Ya itu dia tadi pendengar, ada Asep Wirama ya yang di cover oleh Revina di kesempatan malam hari ini pendengar. Dari pada saat kita saat ini sudah menunjukkan pukul 21.53 menit dan masih kami temani dengan lagu Dangdut ya. Dan kami informasikan kembali nanti malam ya, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, nanti akan bermainnya kembali di Piala Dunia malam hari ini antara Brazil melawan Jepang dan Jerman melawan Paraguay. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RR Bintuan, masih kami temani dengan lagu-lagu dangdut hingga nanti menunjukkan pukul 23.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: hari atau 2 hari karena kebetulan saya tinggal di Kota Bengkulu, jadi untuk Anda memilih 3 hari kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kau.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya di Pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Hai.
1: Ya Febriar, masih bersama kami di RRI Bintuhan Pacar Dunia Akhirat dari Elvis Kaisi ya. Baik, benar kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Nah, mengacu data Bloomberg, rupiah menguat 0,40% atau 71 poin menjadi 17.851 per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat karena pelaku pasar bersikap wait and see ya, menunggu rilis data indikator ekonomi awal Juli lusa, di antaranya data neraca perdagangan dan perkembangan inflasi. Di mana kedua data tersebut menurutnya menjadi pertimbangan penting dalam membaca kondisi ekonomi nasional dan arah gerakan rupiah selanjutnya. Nah, pelaku pasar juga merespon positif rencana Presiden Prabowo Subianto restrukturisasi badan usaha milik negara. Nah, di sisi lain, pendengar, pemerintah akan menempatkan kembali dana yang ada di BI ke bank-bank milik negara jumlah sekitar 281 triliun yang sebelumnya sempat ditarik pemerintah dan dikembalikan ke Bank Indonesia. Nah, selain itu pemerintah menyiapkan 100 triliun sebagai dana siaga dan sewaktu-waktu bisa ditempelkan ke perbankan ya. Sementara itu juga Managing Director of Research PT Samuel Securities Harry juga mengatakan ada peluang penguatan rupiah pada semester 2 2026. Nah, penguatannya secara bertahap dan terbatas ditopang oleh intervensi pasar dan sinergi kebijakan dengan pemerintah. Sedangkan faktor dalam negeri yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah adalah defisit neraca pembayaran data transaksi berjalan atau statement fiskal dan peringkat utang serta kebijakan intervensi Bank Indonesia. Menurut Harry, peringkat rupiah mengalami penurunan paling parah dibandingkan mata uang lainnya di kawasan sejak Januari hingga Juni 2026. Rupiah terdepresiasi hampir 7%. Sedangkan ringgit Malaysia terdepresiasi 0,7%, peso Filipina turun hingga 4%, sedangkan Bank Thailand ini terdepresiasi hingga 5,6%. Untuk informasi lebih lengkap, dengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan masih di lagu dangdut, ada Cucu Cahyati dan beberapa lagu lainnya temani ruang dengar Anda.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya

0: dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai mobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dik, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran. Tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu. Semoga ini bisa membuat hati kita tergugah."

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berfikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik. Terus

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang

cerah jiwa. Allah Maha Tahu. Manusia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama Allah pasti memuat sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan banyak dalil dari kitab suci Al-Quran, hadis Nabi, dan akal. Di antara ratusan dalil ayat Al-Quran, nama-nama Allah itu ada Al-Alim yang maha mengetahui, yang memuat sifat ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, diturunkan kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Mu'min ayat 2. Demikian pula di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Allamul Quyub yang maha mengetahui perkara goib, yang memuat sifat ilmu. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang goib. Quran Surat At-Taubat ayat 78. Dan di antara nama-nama Allah ada Alimul Goib Wasi Syahadah, yang maha mengetahui perkara goib dan yang nampak, juga memuat sifat ilmu, yang mengetahui semua yang goib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu kesusahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung, pemilik langit dan bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Ilmu Allah itu sempurna, bersifat azali dan abadi. Azali berarti ada sejak dulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dan sahabatku, ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tadi cukup jelas. Jika demikian, bagaimana mungkin kita ciptaan Allah mau berbohong, berkhianat, curang, dan lainnya yang negatif? Manusia mungkin bisa dikelabui, namun Allah maha tahu apa yang kita ucap, apa yang kita pikir, dan apa yang dilakukan. Mari kita sadari itu sebelum nyawa lepas dari tubuh ini. Hentikan perbuatan yang negatif, lakukan hal-hal yang positif.

0: cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada, dan syukuri nikmat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintu.
2: Ya, Pak Ibu, masih bersama kami di RRI Bintuhan, dan ya, cuma

0: nih.
1: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
0: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu, pertahanan Paraguay, dan di situ diisi oleh Jose Caceres yang tadi sempat diganti juga, tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canales bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Laderete. Padahal Omar Laderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
1: Wow.
0: Tapi karena masih cedera jadi harus digantikan oleh Jose Canales, dan ternyata Canales menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Cubas ya. Andres Cubas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi pemain pemain seperti Anciso maupun Galarza serta Almiron ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, kami tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan tapi coveringnya cukup bagus, dan terbukti ketika penalti mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa, dan ketika menghadapi penalti mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
1: Baik. Dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari timnas Jerman atau timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
2: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Nah,
2: ini Acore dari Pulau Limandar ini.
1: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini ya. Supporter mana nih?
2: Ya, dari mau tidak mau ya, apa boleh buat ya, karena dari tadi saya perhatikan ini Jerman memang bolanya tidak mau ya. Nggak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama, kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
1: Begitu
2: jadi,
1: ya.
2: Mau okay. Tidak mau ya apa boleh buat lah, sabar saja.
1: Karena bola itu bulat ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya. Baik, ya, itu saja Pak Acor.
2: Penentuan.
1: Ya, oke. Okay. Jangan dilewatkan okay, nanti ya. Belanda Merarko. Okay, okay. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
3: Pagi.
1: Ya, gimana Pak Tong?
3: Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
3: Iya, jadi
1: turut prihatin Pak Tong.
3: Iya, yang amat sangat menurun tahun ini, yang amat sangat menurun untuk tahun ini. Itu tanya sama guru itu, Florian setelah dia pindah ke Liverpool, mainnya habis, enggak ada lagi. Biasanya Florian Witt itu sama Mesut Ozil-nya Jerman kekinian, tapi sepertinya
1: Munchen, ya?
3: Gak bisa sama sekali. Jadi kehilangan, kalau di belakang jelas Jerman itu gak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, Jonathan nah,
1: pokoknya, kalau ini fisik tuh, jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
3: Jadi kalau Pak Atong ibarat hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Okay. Kalau Google kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
1: Oke, okay, baik kalau gitu.
3: Jadi judulnya kembali ke tim nasional King Indo.
1: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Tong. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara, Pak Andi. Pagi.
4: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
1: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
4: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga.
1: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
4: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay.

0: sesuai, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
1: Yeah.
0: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
1: Ya, yeah, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya.
0: Yeah.
1: Dugaan sementara ya, kita lihat lagi nanti seperti apa, atau nanti Bu S punya cerita tersendiri nanti. Okay, itu saja, okay. Pak Andi, semangat terus. Pak Andi, hari ini masih panjang.
0: Oh, tetap semangat.
1: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara, kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya.
2: Iya.
1: Gimana Pak Mus?
2: Wow, sedih banget ya.
1: Begitu ya.
2: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
1: Gitu ya. Oke.
2: Okay. Enggak apa-apalah. Masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
1: Oke, okay, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya.
2: Tetap aja Jerman,
1: tetap
2: walaupun kalau tetap Jerman juga.
1: Oke, okay, baik, terima kasih, selamat pagi.
2: Oke, okay, selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz, selamat pagi, dan Pak Tunggal, selamat pagi Bapak-bapak.
3: Salam olahraga Mbak Risti, Bung Estu.
1: Oke, okay. Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan
3: memang
1: di udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
3: Tadi, Mbak Risti, Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
1: Oh, kenapa?
3: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Risti. Saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
1: Oh, gitu ya.
3: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay, dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
4: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Pagi Bapak, sudah sarapan?
4: Udah makan mentol tadi.
1: Oke.
4: Okay. Mentol.
1: Nasi.
4: Jago saya kalah ya Jerman.
1: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum, jangan sampai nggak sarapan nih.
4: Jepang. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar. Mbak.
1: Korea.
4: Benua mana, Mbak?
1: Benua Amerika, Amerika Latin.
5: Zona CONMEBOL, Pak.
4: Ya gitu aja.
1: Zona CONMEBOL. Terima kasih.
4: Kalah,
1: iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
5: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari ada tadi dari Jerman ada Nicole Tamade, dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan semacam kutukan, walaupun akhirnya
1: itu kenapa tapi sebenarnya apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan, atau apa yang membuat
5: kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jose Canale. Dua-duanya center back. Tetapi ternyata Aura Nadim Amiri apa yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah tadi tendangannya melambung, sedangkan Jose Canale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal, tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari Paraguay, dan ini mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di pertandingan ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti ini. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
1: Baik. Dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu, Bung Estu?
5: Ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang ditunjuk, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir, itu mentalitasnya kan sama-sama
1: ya,
5: membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
1: pemain belakang ya,
5: secara permainan normal sampai set time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jose Canale. Jadi balik lagi ini soal individu.
1: Ya. Memang tadi ada kegagalan dari Nick Woltemade sama Jonathan Tah ya.
5: Yeah.
1: Tapi sebenarnya ini kalau dibilang apa? Apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Estu melihat ya?
5: Iya, balik lagi ini ke individunya tadi, apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya. Dan itu terjadi Jose Canale sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jose Canale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa. Tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, ada mereka mengalahkan Argentina dan
1: Brazil
5: kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim, bahkan ada omongan para pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
1: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman itu ya.
5: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dibandingkan kedua. Gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan tapi kalau lihat catatan di 2026 ini sendiri, memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya lini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantai Gading harus cedera, harus pulang lebih awal. Ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1, melawan Pantai Gading 2-1 dengan
1: back. Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya, kalau di sejak menang 2014 Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
5: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya, lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali, di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu yang selatan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar ini ya, kayak kemarin Hyun Byung Bo
1: sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
5: jadi ternyata netizen sana, bukan netizen ya, publik langsung sana,
1: publik ya, cukup fanatik terhadap bola itu ya. sungguh sangat besar begitu ya.
5: Hanya via media sosial tapi langsung didatengin gitu ya. Lebih mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia hasil gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi, tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah. Kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
1: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
5: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
1: 16
5: di Bagan ya, di Bagan. Yang pasti
1: ada unggulan-unggulan Prancis?
5: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis yang akan bertemu dengan Prancis, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju kita kan
1: karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Tadi probabilitas bisa di mana saja. Gimana?
5: Jepang unggul dulu, ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu, dan ini menurut saya ini akan apa ya istilahnya, akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim-tim ini akan bertemu lagi. Banyak tim ya yang masih akan banyak kejutan lah di 32 besar ini.
1: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3, dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi, kita sama-sama ulas permainan. Dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
5: Benar.
1: Dan juga dengan kedudukan 4-3, ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
5: Ya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin agak ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis juga sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berada pada banyak kejutan. Walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
1: Ini sejak awal nih ya, Bung Esu, begitu Paraguay menang nih saya lihat udah mengangkat tangan. Dan demikianlah hasil dari pertandingan. Kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya, Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak